Back to 92,2 FM Pro 2 RRI Anda teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita sudah sampai di Pro 2 Spot ya. Ada informasi apa yang mau Frankie bagi ke Ahnain? Ini apalagi ini bulan Agustus ya teman Pro 2, bulan kemerdekaan Republik Indonesia yang tinggal 9 hari lagi teman Pro 2. Nah, ini ada beberapa destinasi wisata untuk kita ya memperingati HUT Republik Indonesia nih teman Pro 2. Dan ya hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia kan biasanya jatuh pada tanggal 17 Agustus. Untuk memperingatinya hampir seluruh lapisan masyarakat hingga pemerintah melakukan banyak kegiatan ya. Mungkin sekarang sudah ada yang namanya panitia lomba ya, karnaval, festival hingga syukuran bersama. Namun tidak jarang ada yang pergi ke beberapa tempat bersejarah untuk mengenang perjuangan dan jasa para pahlawan untuk meraih kemerdekaan. Nah, ini ada beberapa tempat wisata yang dapat dikunjungi ya teman Pro 2. Yang pertama adalah Museum Kebangkitan Nasional di Jakarta. Nah, ini merupakan bekas gedung Stovia atau Sekolah Dokter Bumi Putra yang menjadi saksi berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei 1908 oleh para pelajar. Oke teman Pro 2. Nah, ini salah satu destinasi wisata juga ya. Kalau kita untuk belajar sejarah, boleh nih kita mengisi kemerdekaan dengan mengunjungi tempat-tempat seperti ini teman Pro 2. Biar pemahaman kita dan rasa cinta kita terhadap tanah air itu tidak luntur tentunya, dan kita bisa mengenal sejarah Indonesia itu seperti apa. Oke, mau tahu tempat apa lagi? Tenang, masih banyak yang mau Frankie spill. So jangan kemana-mana, stay tune terus.

0: Gimana KTP? Aduh, mana muka leceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online.

Balik lagi di 92,2 FM Pro 2 RRND, teman terbaik kamu Jonas Blue dengan By Your Side ya. Requestan dari teman-teman kita yang di live TikTok di pagi hari ini, teman Pro 2. Ini kita masih membahas tadi ya destinasi wisata yang pas ya di bulan Agustus nih, bulan kemerdekaan. Tadi ada yang bilang ke waterfall, ya tidak masalah sih kalau akhir pekan ini cocok juga ya. Dan katanya bisa berendam sampai keriput. Aduh jangan ya teman Pro 2. Nah, kita masih membahas tentang tempat wisata yang pas untuk mengingati hari kemerdekaan nih. Yang kedua itu adalah sesuai dengan namanya ya, Museum Sumpah Pemuda di Jakarta. Nah, pusat ini menjadi tempat dibacakannya teks Sumpah Pemuda pada 28 Oktober teman Pro 2. Yes, mungkin di sekitaran Jakarta boleh ya mengunjungi tempat ini teman Pro 2. Ini penting sekali ya untuk kita bisa mengingat perjuangan-perjuangan pemuda-pemuda pada waktu itu ya. Biar bisa memotivasi pemuda-pemuda sekarang teman Pro 2 yang menghadapi sedikit masalah langsung lemah, langsung nyalinya ciut. Jangan seperti itu teman Pro 2. Oke. Dan berikutnya ada jadi tempat merenungkan sila-sila untuk Pancasila. Ya, yes, rumah pengasingan Bung Karno di ND teman Pro 2. Ya, ini apalagi kita di ND ini wajib kayaknya ya di bulan Agustus ini untuk pergi ke tempat di rumah pengasingan itu teman Pro 2. Nah, ini penting untuk belajar sejarah di situ. Apalagi ini kan dekat ya, dalam kota ya. Bisalah, masa dalam kota juga tidak bisa teman Pro 2. Atau mungkin ke tempat lain ya menurut kamu yang oke, kita meninggalkan dulu tempat-tempat sejarah. Kita ke mana nih? Kita ke Gunung Ia, mungkin Gunung Meja atau ke pantai ya, boleh saja teman Pro 2. Asal weekend ini bisa memberikan kamu semangat ya. Apalagi kamu sudah bekerja keras dari Senin sampai dengan Jumat kemarin ya, kamu sudah melakukan banyak hal. Apa salahnya di hari Sabtu ini setidaknya kamu memanjakan diri dulu. Oke, okay. Oh benar juga ya, ke Gunung Ia bawa bendera merah putih kakak. Benar. Oke, okay, ini banyak sekali yang bergabung dengan kita juga ya di live TikTok kita di pagi hari ini. Tapi Frankie mau buka satu lagu dulu biar tambah semangat ya, yang beatnya up nih untuk kamu semua teman Pro 2. Dari ada Animals dari Maroon 5. Check this out.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba

0: lama, tetap rendah hati, harus siap, belajar ya. Dan selalu mengucap syukur apa yang Tuhan kasih di kakak. Iya.
1: Oke teman Pro 2, sudah banyak sekali ya yang bergabung dengan kita di live TikTok di pagi hari ini. Ada yang curhat-curhat juga boleh. Ada yang lagi galau ya, mungkin lagi bukan hari baiknya teman Pro 2 ya, tidak masalah. Kamu berhak menikmati hari ini teman Pro 2. Oke, kita masih membahas tentang beberapa tempat wisata yang harus kita kunjungi ya di bulan Agustus nih teman Pro 2 ya, bulan kemerdekaan kita nih. Yang berikut ada Museum Perumusan Naskah Proklamasi di Jakarta, dan di Jakarta Pusat adalah bekas rumah Laksamana Maedah yang menjadi tempat perumusan naskah proklamasi kemerdekaan RI nih teman Pro 2. Ini untuk orang-orang yang di Jakarta boleh ya. Dan Tugu Proklamasi di Jakarta Pusat adalah bekas rumah Bung Karno yang digunakan untuk membacakan teks proklamasi. Nah ini di Tugu Proklamasi ini semuanya sekitaran Jakarta. Tapi kita bersyukur loh, tadi ada tempat yang di Ende, dan ini di tempat kita nih teman Pro 2, kita harus berkunjung nih ke sana. Dan masih banyak tempat lagi ya yang bisa kita kunjungi di bulan Agustus ini teman Pro 2. Untuk kamu yang mau bergabung dengan kita di live TikTok, silakan ya di Pro 2 FMND. Jangan lupa juga follow Instagramnya kita, melihat keseruan-keseruan kita, wawancara-wawancara kita dengan narasumber, beskat-beskat kita di Instagram kita juga ya teman Pro 2 FM Pro 2 ND teman Pro 2. Langsung saja menuju ke sana. Dan Pring masih menemani kamu ya, kita kasih dulu yang bikin semangat ya teman Pro 2, karena di pagi hari ini sudah banyak yang curhat dengan kita nih. Pringki kasih dulu main-main gue dari Naikila ya, keren ini untuk kamu-kamu semua teman Pro 2, biar tambah semangat di weekend kali ini. Ini dia main-main gue dari Naikila, check this out.

Itu ruang ngobrol yang santai, tapi isinya berbobot dan penuh makna. Obras, obrolan sepada hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2 ya, separuh nafasku dari Dewa. Itu tadi requestan kita dari teman-teman di TikTok ya teman Pro 2. Dan pagi hari ini banyak sekali yang bergabung nih, curhat tentang banyak hal, tentang kerinduan terhadap kampung halaman, tentang yang orang yang apa yang nyakitin, tentang mungkin lagi mencari pekerjaan ya. Semangat terus untuk kamu-kamu yang di sana. Semoga Tuhan mendengar semua keluh kesah kita di pagi hari ini. Asik. Fringgi harus mengakhiri ya Pro 2 Spot di pagi hari ini teman Pro 2. Tadi ada informasi tentang destinasi wisata yang cocok di bulan Agustus nih yang untuk kita kunjungi ya. Semoga ini bisa menambah pengetahuan kita tentang sejarah negara kita dan juga bisa menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air ini teman Pro 2. Walaupun banyak hal yang mungkin membuat kita sedikit kurang hati, merasa pesimis, tapi setidaknya ada hal-hal lain yang patut kita bangga dan kita perjuangkan teman Pro 2. So jangan kemana-mana, stay tune terus di 92,2 FM Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.

Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Spot berikutnya.

Perfectus 92,2 FM Pro 2 RRND, teman terbaik kamu. Dan pagi hari ini ya teman Pro 2, seru sekali kita di live TikTok ya. Ada sedikit drama kayaknya di sana ya, ada perbedaan. Ya namanya juga manusia ya, ada perbedaan pandangan nih teman Pro 2. Oke, Frankie mengajak kamu untuk meninggalkan tadi ya Pro 2 Spot. Kita menuju ke program yang namanya Obrolan Sepadan teman Pro 2. Biasanya ya di segmen Obrolan Sepadan itu kami biasanya menghadirkan narasumber-narasumber teman Pro 2. Tapi di pagi hari ini saya sorry, Frankie belum bisa menghadirkan narasumber di Obrolan Sepadan spesial budaya ya. Mungkin next time Frankie bisa berusaha untuk menghadirkan narasumber. So teman Pro 2, jadi kita mengisinya dengan membahas tentang budaya-budaya yang ada saja ya teman Pro 2. So jangan kemana-mana, stay tune terus di 92,2 FM Pro 2 RRND, teman terbaik kamu. Frankie mau putarkan dulu ya request yang sudah masuk. Ada Rex Orange County dengan Best Friend, spesial untuk pendengar kita ya, requestan kita dari TikTok nih teman Pro 2. Oke, ini dia Rex Orange County dengan Best Friend. Check this out.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
2: Iya. Kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, kita sudah sampai di obrasi obrolan pada teman Pro 2. Ini saya mau mengajak teman-teman semua untuk membahas satu fenomena penting ya. Satu fenomena di mana anak muda zaman sekarang ya, Gen Z itu sudah banyak bukti yang menunjukkan bahwa generasi milenial atau Gen Z juga lebih sadar akan pentingnya hidup tanpa alkohol daripada generasi yang lebih tua, yaitu baby boomer ya. Pada tahun 2013,

Tahu bahwa budaya hidup sehat tuh di kalangan anak muda itu semakin nampak ya, seperti kita tahu bahwa di media sosial sering sekali post yang lari, olahraga, pokoknya banyak sekali kegiatan-kegiatan positif, memasuki komunitas-komunitas positif. Nah, ini hal-hal positif yang bisa dilakukan oleh Gen Z ya, kaum milenial. Gen Z pada khususnya ya, itu untuk meninggalkan hal-hal yang negatif seperti alkohol itu sendiri, teman Pro 2. Jadi ini keren ya. Oke, kita masih bersama membagi tentang informasi ini ya. Tapi kita harus nikmati dulu playlist-playlist yang kita putarkan pagi ini. Ada teh hijau nih, spesial untuk Cius ya. Spesial untuk Cius, teman aku pagi hari ini. Dia yang selalu stay bersama kita semua ya. Di pagi hari ini dia requestnya teh hijau dari Tulus ya, teman Pro 2 sore. Tulus dengan teh hijau, spesial untuk kamu semua yang di sana, teman Pro 2. Spesialnya untuk Cius. Check this out.

kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun.

0: tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.
1: Teman terbaik.

Back to 92,2 FM Pro 2 RRND, teman terbaik kamu. Tadi KNC ya yang suka lagunya So Far Away dari Avenged Sevenfold nih, teman Pro 2. Ini alternatif, rock alternatif terbaik menurut saya ya. Menurut saya sih ya, sebagai penikmat musik. Sama-sama KNC ya. Ini requestan kita dari teman-teman di live TikTok kita di pagi hari ini ya, teman Pro 2. Oke, kita masih membahas tentang budaya anak muda sekarang tuh ya, meninggalkan yang namanya alkohol ya. Gen Z-gen Z sekarang tuh meninggalkan kehidupan yang berbau alkohol nih, teman Pro 2. Yes. Dan ini menimbulkan pertanyaan juga ya, apakah ada banyak sudut pandang tentang hal ini. Ini merupakan gambaran yang rumit dengan kelompok usia yang lebih muda masih cenderung minum alkohol kurang ya, maksudnya tidak berlebihan. Tapi berikut ini hanya dampak seorang anak muda tentang mengapa semakin banyak dari kita yang memilih untuk tidak minum alkohol ya. Pergeseran sikap terhadap universitas ya, kehidupan yang kompleks begitu. Seandainya saya memberitahu seseorang di universitas bahwa saya bukan peminum, mereka pasti akan membakar saya hidup-hidup. Tapi akhir-akhir ini menurut saya jejak pendapat sebuah agensi pemasaran bahkan pada bulan September lalu ya, yang membantu klub soda menjalankan generasi minimal itu, anak-anak muda itu tidak mau lagi ya mengikuti yang namanya mabuk-mabukan di bar begitu, teman Pro 2. Mereka lebih fokus pada hal-hal yang positif ya, bergabung di komunitas-komunitas yang positif tentunya. Oke, okay, yang mau request lagu silakan ya di live TikTok kita, silakan nih teman Pro 2 yang mau bergabung. Frankie masih menunggu kamu untuk join di WhatsApp kita maupun di live TikTok kita, teman Pro 2. Oke, Frankie mau kasih satu lagu yang vibes timurnya tuh keren dan juga enak didengar untuk jam-jam begini ya, teman Pro 2. Ini dia Vinita Rap dengan Siapa Yang Salah, teman Pro 2. Check this out.

Minggu, tidak ada teman nongkrong, tidak ada pasangan buat ngedet. Ayo main ke 92,2 MHz Pro 2 RRI ND, bakal ada musik live chat lokal. Program siaran yang membahas topik-topik seru dan menghadirkan live performance musisi-musisi lokal daerah. Catat waktunya setiap hari Sabtu pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan musik live chat lokal, ruang obrolan dan panggungnya musisi lokal. Hanya di Pro 2 RRI ND. Teman

Oke teman Pro 2, tidak terasa ya sudah 5 jam Franky menemani kamu di Spada ya teman Pro 2. Dan Franky harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan harus melakukan melanjutkan aktivitas-aktivitas di luar ya. Terima kasih untuk kamu yang sudah bergabung di 92,2 FM di RRI Digital dan juga di live YouTube kita di pagi hari ini teman Pro 2. Dan Franky harus pamit undur diri, see you the next day part and bye-bye.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
1: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Good five. Good five. Thank you. Stay with me. Good five. Stay with me.

Selamat pagi teman Pro 2. Hey guys, kita kembali di Santai Siang ya. Setelah tadi kamu sudah ditemani sama RJ Frankos ya. Ya, saya biasa menyapanya dengan Frankos. Dan kali ini DJ bakal temani kamu. Dan seperti biasa, kita akan mengawali Santai Siang kita dengan info Pro 2. Orang yang rupawan. Teman Pro 2, sesaat lagi info Pro 2.

0: Kita ke informasi pertama, Pramuka Garuda Ende resmi berangkat mengikuti Jamnas ke-12 tahun 2026 di Cibubur. Dilansir dari KBRN Ende, kontingen Pramuka Garuda kategori penggalang Kabupaten Ende resmi diberangkatkan menuju Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 di Cibubur, Jakarta Timur. Pelepasan kontingen berlangsung melalui apel resmi di halaman kantor kuartir cabang Pramuka Ende, Jalan Soekarno, dan disaksikan oleh pembina dan juga keluarga. Kita ke informasi berikutnya, 8 tim SD berebut tiket semifinal Lomba Dayung Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di Larantuka. Lomba Dayung Antar Sekolah Dasar dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 memasuki babak 8 besar dan pertandingan akan digelar di Pantai Kuce, Taman Kota Felix Fernandez, Larantuka, Kamis 6 Agustus 2026. Informasi terakhir, teman Pro2 Pemkab ND matangkan persiapan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dilansir dari KBRN ND, pemerintah Kabupaten ND menggelar rapat pemantapan panitia peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Aula Kantor Bupati ND. Rapat yang berlangsung Kamis 6 Agustus 2026 tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati ND, Dominikus Minggu Mere, dan juga dihadiri oleh unsur Forkompimda, TNI Polri, serta instansi vertikal serta seluruh panitia penyelenggara. Teman Pro 2, untuk informasi lebih lengkapnya kalian dapat mengakses laman resmi kami di www.rri.co.id. Sekian info Pro 2.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Ada razia. Balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Lu harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

0: Minggu, tidak ada teman nongkrong, tidak ada pasangan buat ngedet. Ayo main ke 92,2 MHz Pro 2 RRI ND, bakal ada musik live chat lokal.
1: Musik live chat lokal.
0: Program siaran yang membahas topik-topik seru dan menghadirkan live performance musisi-musisi lokal daerah. Catat waktunya setiap hari Sabtu pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan musik live chat lokal, ruang obrolan dan panggungnya musisi lokal. Hanya di Pro 2 RRI ND. Teman

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui

0: teman terbaik kamu.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Hai hai friends, teman terbaik Pro 2, Pro 2 Hitlist hadir temani kamu setiap hari. Dari hari Senin hingga hari Minggu, kamu bisa request lagu-lagu kesukaanmu yang hadir lebih lama dari pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia Tengah. Tunggu apa lagi? Ayo gabung.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Hitlist.

Buzzone Pro 2, saatnya Pro 2 Hitlist ya, temani kamu untuk edisi hari ini. Seperti biasa, teman Pro 2 tuh bisa merequest lagu-lagu andalan kamu. Terus kamu juga bisa sapa salam ya untuk siapa saja yang di siang hari ini pengen sekali.

Nama mereka kamu sebutkan di udara, asik ya. Bisa untuk menyemangati mereka yang hari Sabtu tetap bekerja ya, seperti kami-kami ini. Dan kamu juga bisa menyapa untuk mereka yang hari ini merayakan hari ulang tahun terbaiknya. Boleh nih teman Pro 2. Kemudian juga untuk kamu yang mau memberikan ucapan semangat ya, semangat untuk orang-orang terkasih yang saat ini sedang tak enak badi, bisa juga teman Pro 2 kamu langsung saja menyapa mereka di acara Pro 2 Hitlist Special. Untuk request time, kamu bisa merequest lagu-lagu yang kamu suka. Dan teman Pro 2, untuk hari ini teman-teman, lagunya kami tidak siapkan ya ternyata di playlistnya kami. So gampang saja teman Pro 2, kamu tuh bisa langsung merequest lagu-lagu yang kamu suka ya di WhatsApp kami teman Pro 2. Dan WhatsApp kami tuh masih di nomor yang sama ya, di 082 147 650 422. Lagu-lagu yang kamu request kalau bisa itu adalah lagu-lagu yang low, middle to low ya. Jadi lagu-lagu yang middle to low, jangan lagu yang up ya, karena ini sudah di siang hari. Kamu tuh butuh waktu untuk kamu bersantai begitu ya, untuk kamu lebih tenang menikmati siang hari ini. Ada saya Charlie dan juga Bung Rindo yang menemani kamu di siang hari ini teman Pro 2 spesial ya, di santai siang. Dan untuk semua, saya pasti akan bacakan salam-salamnya dan requestan lagu kalian, karena ada yang sudah bergabung teman Pro 2. Saya bacakan terlebih dahulu ya, ada yang baru saja bergabung teman Pro 2. Ada Ami, hai Ami, selamat pagi. Salam kenal ya dari studio Pro 2. Salam kenal Ami dari Jawa Timur. Jauh sekali nih Jawa Timur ya. Pasti dengarnya melalui RR digital biasanya nih. Saya mau request lagu Sumpah Mati dari Selena Grace. Terima kasih and happy weekend Kak, tetap semangat kerjanya. Lope-lope. Terima kasih juga, kami selalu bersemangat ya di studio. Apalagi kalau teman Pro 2 tuh bergabung di acara Pro 2 Hitlist ya, sudah pasti kami akan semakin bersemangat nih teman Pro 2. Nanti akan kami hadirkan Sumpah Mati dari Selena Grace ya. Kemudian ada saja nih yang mau bergabung ya. Assalamualaikum Kak, selamat siang. Saya mau izin request lagu, bolehkah? Boleh sekali, request lagu silakan ya. Dan lagu-lagunya kalau bisa yang middle to low ya, jangan yang up-up karena ini sudah di siang hari. Terus ada juga selamat pagi Kakak, izin request lagu Sumpah Mati dari Selena Grace. Apakah ini dari Jawa Timur juga? Devina Permatasari, baiklah Devina dan juga Ami ya tadi ya, yang baru saja bergabung. Saya akan carikan lagunya, Sumpah Mati dari Selena Grace. Ini juga lagu baru teman Pro 2. Kita coba cari dulu ya Charlie. Sumpah Mati. Kami juga biasa ini ya, biasa hadirkan lagu ini. Kan lagunya featuring sama Andi Rianto ya. Oke, sudah kami siapkan lagunya. Untuk teman Pro 2 yang masih mau bergabung, silakan ya, kami masih menanti juga. Untuk teman-teman yang saat ini sedang mendengarkan melalui dan juga menyaksikan melalui live YouTube, live YouTube lagi, live TikTok ya maksud saya, live TikTok Pro 2 ND, boleh juga teman Pro 2 bisa merequest lagu-lagu, nanti akan saya hadirkan ya. Kita dengar terlebih dahulu lagu Sumpah Mati dari Selena Grace.

anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

Hey teman Pro 2, ada satu lagu tadi ya dari Baju Baja yang singlenya Proses Yang Indah. Spesial untuk Ewi yang ada di Jakarta ya. Terima kasih sudah bergabung di kesempatan siang hari ini di acara Pro 2 Hitlist. Kamu bisa merequest lagu-lagu andalan kamu teman Pro 2. Dari lagunya teman Pro 2 enak ya, karena memang kadang tuh kan kita sebagai manusia ini kita tuh selalu berharap dan lihat bagaimana nih hasilnya. Tapi ternyata teman Pro 2, untuk mencapai sebuah tujuan yang indah, untuk mencapai puncak ya, puncak yang indah itu tuh kita harus melewati perjalanan yang cukup panjang ya. Dan perjalanan itu ya prosesnya. Yang kita hargai itu sebenarnya adalah prosesnya teman Pro 2, karena hasilnya itu adalah finish dari proses yang sudah kita lewati bersama ya. Dan semoga siang hari ini teman Pro 2 tetap bersemangat ya. Semangatnya harus kencang teman-teman untuk menghadapi hari-hari hidup yang baru ya. Apalagi ini kan weekend ya, adalah waktu yang sangat tepat untuk teman Pro 2 bisa kembali rehat sejenak ya dengan segala aktivitas kamu yang maybe di weekday kemarin itu adalah waktu yang sangat membuat kamu pusing ya, membuat kamu cepat lelah, capek. So, sekarang adalah waktu yang pas buat kamu istirahat ya. Terima kasih juga untuk teman Pro 2 yang baru saja bergabung di Pro 2 Hitlist spesial untuk hari ini. Nanti untuk Kakak Lara Purnama Sari ya, lagunya akan kami hadirkan sesaat lagi ya, dari Justin Bieber, Any Many. Dan kami sudah siapkan lagunya. Dan untuk teman Pro 2, kamu masih bisa bergabung juga di WA kami ya, 082-147-650-422. Kamu bisa merequest lagu-lagu kesukaan kamu dan juga bisa sapa salam untuk siapa saja sampai di jam 12 siang ya teman Pro 2 untuk acara Pro 2 Hitlist.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

silakan teman Bro 2 yang mau request lagu nanti akan saya bacakan ya teman-teman. Thank you Kak, lagunya sudah diputarkan. Iya, lagunya nanti setelah ini saya akan putarkan lagi ya. Setelah ini saya mau baca dulu salam.

Get Bubuk ya di playlistnya kami. Kalau ada pasti akan saya putarkan ya. Terima kasih juga untuk semua yang baru saja bergabung. Untuk Mrs. Dragon Fruit ya, yang tadi request lagu Jagat Rasa dari Samuel Cipta. Setelah ini bakal saya hadirkan lagi lagunya ya, yang full ya. Dan untuk semua, kamu masih bisa request lagu teman-teman.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: masih di Pro 2 FMND, teman terbaik kamu. Kita masih juga di Pro 2 Hitlist ya. Terima kasih untuk yang baru saja bergabung. Untuk yang punya akun berdua, yang tadi requestan lagunya itu adalah Cinta Terakhir dari Setia Bonar, sudah kami siapkan ya spesial buat kamu di weekend ini. Dan untuk yang lainnya, kamu masih bisa bergabung teman Pro 2, masih bisa request-request lagu, sapa salam, masih sangat bisa nih teman Pro 2. Seperti biasa nanti kamu tuh bisa kirimkan salam kamu di WA kami ya di 082-147-650-422. Akan kami bacakan teman Pro 2 dan juga kami siapkan lagu-lagu terbaik pilihan kamu hanya di Santai Siang Pro 2 Hitlist, Pro 2 FMND, teman terbaik kamu. Oke, baiklah, ternyata ada saja yang baru bergabung ya. Orang lama yang selalu kami nantikan, Oma Cheryl. Oma siap, Oma. Saya coba dulu untuk mengangkat teleponnya Oma Cheryl ya, teman-teman. Halo Oma, selamat siang.
1: Selamat siang, Nona cantik.
0: Siang Oma. Bagaimana kabarnya hari ini, Oma Cheryl?
1: Puji Tuhan, kabar Oma baik dan sehat selalu. Bagaimana
0: Amin.
1: Kabar sebaliknya?
0: Sehat dan bahagia juga Oma ya. Kita harus bahagia nih Oma.
1: Iya, harus.
0: Iya, harus. Oma mau dengar lagu apa nih siang hari ini?
1: Punyanya Tulus yang judulnya Teh Hijau.
0: Oke, Oma Cheryl nih memang terbaik ya. Selalu update dengan lagu-lagu nih, tahu semua lagu baru. Oke deh. Oma salamnya untuk siapa? Teh hijaunya mau offer ke siapa, Oma? Silakan.
1: Teh hijaunya yang pertama tentu untuk Nona Titin yang lagi bertugas.
0: Mm-hmm.
1: Bersama operatornya, selamat
0: iya.
1: Siang.
0: Ada Iqbal di sini, selamat Oma bertugas. Dan juga Charlie,
1: oh, iya,
0: kami bertiga.
1: Bung Iqbal dengan siapa lagi?
0: Charlie,
1: pokoknya semua yang bertugas yang hari ini, semua-semua.
0: Oke.
1: Ucapannya selamat bertugas. Semoga tetap semangat kalian bertiga, berapa di situ, Tuhan memberkati.
0: Siap, Oma.
1: Dan salam semua untuk pendengar setia Pro 2 yang lagi pantau siang hari ini. Mm-hmm. Yang tidak sebutkan namanya satu persatu. Ucapannya selamat siang semuanya, selamat beraktivitas.
0: Oke, terima kasih juga Oma Cheryl.
1: Terima kasih Nona cantik.
0: Siap, Oma. Selamat siang. Itu dia teman Pro 2 ya, ada Oma Cheryl. Requestan lagunya itu tuh selalu terbaik sih menurut saya ya teman Pro 2. Oke deh kalau begitu kita langsung saja ke lagu-lagu untuk kamu-kamu semua juga yang sedang pantau. Thank you teman Pro 2.
2: Aku tahu aku bukan yang pertama.
3: Aku gak nyari yang pertama, tapi aku nyari yang terakhir.
2: Iya, tapi aku masih takut kalau kamu cuma singgah.
3: Cuma singgah? Aku gak singgah, aku serius, dan aku akan buktiin kamu satu-satunya yang terakhir.

Hey teman Pro 2, buat kamu yang mau merequest lagu, masih bisa nih teman Pro 2. Saya mau sapa dulu yang baru saja bergabung di live TikTok kami. Hari ini ada Ica. Salam kenal ya, salam kenal. Dan untuk semua teman Pro 2 yang saat ini sedang pantau Pro 2 FM ND dan juga menikmati siaran kami, selamat siang dan salam semangat selalu. Jangan lupa untuk menyiapkan lunch kamu, makan siang kamu ya. Berikan yang terbaik, apalagi ini kan weekend ya. Jadi waktu lebih banyak kamu tuh di rumah nih teman Pro 2. So nikmati family time dan juga me time buat kamu-kamu semua di weekend ini ya. Dan buat kamu juga yang di weekend ini harus tetap berjuang mencari kerja ya. Dan juga harus tetap berjuang bekerja, tetap semangat kita. Dan pastinya teman Pro 2 untuk kalian semua juga yang hari ini merayakan spesial hari wedding maybe, atau merayakan hari ulang tahunnya. Spesial juga ya untuk teman Pro 2 kami nih, untuk penyiar kece yang hari ini juga merayakan hari ulang tahunnya, untuk Priska Sareora. Saya tidak tahu yang keberapa tahun, yang pasti doanya yang terbaik ya buat Priska dan juga untuk semua teman Pro 2 yang hari ini merayakan hari baiknya. Dan buat kamu juga yang hari ini merayakan anniversary weddingnya, selamat juga merayakan ya untuk semua teman berdua. Kami masih menanti nih buat kamu yang mau merequest lagu-lagu andalan kamu. Boleh sekali teman berdua, kami nantikan ya. Ayo request lagunya sampai di jam 12 siang saja acara kita, kebersamaan kita di Pro 2 Hitlist ya. Spesial untuk request-request time teman Pro 2. Lagu-lagu terbaik akan terus kami hadirkan untuk menemani kamu siang hari ini. Ada Tadi Malam dari Gea Indrawari, spesialkan buat teman Pro 2.

9 mata uang di dunia yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah 50.000 lebih aman dibandingkan

0: Astagfirullah.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

2 seperti biasa di jam 12 ini ya. Setelah doa Angelus tadi sudah kami hadirkan, dan buat kamu yang sudah menikmati makan siangnya, selamat menikmati teman Bro 2. Semangat juga buat kamu yang membangun usaha ya di usia muda. Saatnya juga kita akan hadirkan informasi-informasi seputar dunia usaha di jam 12 sampai di jam 1 siang ini. Teman Bro 2, membangun usaha itu tidak berarti kayak siapa yang paling cepat, kemudian omset siapa yang paling besar. Tetapi teman Bro 2, siapa yang harus memulainya dengan semangat juang yang tinggi, yang mau belajar, yang mau konsisten, teman Bro 2 itulah yang dicari ya. Karena banyak anak muda juga saat ini ya, mereka tuh punya ide-ide yang keren, tapi mereka sering harus berhenti di tahap nanti dulu ah kalau sudah ada modal usaha begitu ya. Padahal modal pertama dalam usaha itu justru dimulai dari skillnya kita, kemudian keberanian, kreativitas, serta juga kemauan untuk melihat peluang-peluang usaha yang ada ya teman Bro 2. So tidak harus juga kamu langsung membuka toko besar ya. Kamu tuh bisa memulainya dengan hal yang sederhana. Kayak kamu bisa jual makanan buatan kamu sendiri, membuka jasa desain, menjadi reseller. Nah ini ada cerita menarik ya, teman saya, teman kuliah ya. Dia itu berawal dari reseller. Jadi tuh dia reseller beberapa produk. Biasanya itu

skillnya bagus, terus kamu juga mapan begitu ya secara modal, kayaknya harus diteruskan teman Pro 2 ya. Kamu pasti akan ada jalan yang lebih baik lagi di bidang usaha. Baiklah, kalau begitu kita kembali ke lagu teman Pro 2. Informasi lainnya akan terus saya hadirkan untuk menemani kamu hanya di Santai Siang.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu

Hey teman Produa, kita masih di Produa FM Day Special ya. Kita akan bahas-bahas ya teman Produa, bagaimana semangat kamu dalam membangun usaha di usia muda. Tentu tidak gampang, dan juga kamu harus butuh skill yang betul-betul memadai ya teman Produa. Sebenarnya jangan takut ya untuk memulai dari kecil. Kamu bisa memulainya dari masalah di sekitar. So, cari tahu apa yang dibutuhkan orang. Bisnis yang baik itu biasanya hadir karena mampu memberikan solusi teman Produa. Sudah saya sampaikan di awal tadi ya teman Produa, manfaatkan skill yang sudah kamu miliki. Itu tuh paling penting ya. Kalau kamu jago desain ya, kamu bisa membuka usaha jasa desain. Kamu suka memasak ya, kamu bisa lah mulai pre-order, jualan makanan, aktif membuat konten, atau apapun itu ya teman Produa. So kamu tuh bisa belajar dari skill yang sudah kamu miliki. Begitu teman Produa. Jadi jangan menunggu untuk sempurna dulu ya. Mungkin nih teman Produa ya, produk yang pertama nih belum sempurna begitu ya. Apa nih yang salah, apa nih yang keliru? Ya kamu bisa lihat dulu nih teman Produa, seperti apa kekeliruannya begitu ya. Jadi kamu bisa bergabung teman Produa. Oke, teman-teman, kita akan kembali ya. Saya akan kasih jeda dulu beberapa lagu berikut ini. Keep stay tune di 92,2 MHz, teman terbaik kamu.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

teman-teman pro 2, dalam berwirausaha yang paling penting juga adalah kamu harus belajar mengelola keuangan ya. Balik lagi nih teman pro 2, kalau usahanya sudah jalan bagus, kemudian kamunya tuh tidak jago dalam mengelola uang, ya bisa jadi teman pro 2 omset kamu tadi yang terlihat besar teman, tapi keuntungannya tidak ada ya. Jadi itu paling penting, yang ini juga adalah hal yang sangat urgen untuk kamu harus pikirkan, bagaimana kamu tuh bisa mencatat pemasukan, pengeluaran. Apalagi kan kadang juga kalau orang yang tidak bisa mengelola uang dengan baik, uang pribadi itu dicampur juga dengan uang usaha. Nah itu malah yang bikin gagal kamu peroleh keuntungan ya teman pro 2. Dan dalam dunia usaha juga orang selalu bilang tuh jangan pernah takut gagal begitu ya. Jadi kayak dicoba terus, karena dalam dunia bisnis kegagalan itu sudah pasti ada begitu ya. Tapi gagal bukan berarti selesai. Kalau kamu ikuti beberapa akun di TikTok yang teman pro 2, ada satu anak Maumere ya. Saya suka juga anak itu ya. Dia tuh buka usahanya cukup banyak di beberapa cabang di wilayah Flores. Kemudian kalau tidak salah hari ini juga dia sedang grand opening usaha barunya di ND begitu ya. Halo Koko Flores kalau lagi dengar ya. Jadi memang ini anak Maumere yang betul-betul dia tuh kayak tidak mau pergi merantau. Kemudian dia memilih untuk membangun usaha di Flores saja begitu. Dia mulai coba tuh bisnis pertamanya adalah bisnis ice cream ya teman pro 2. Kemudian ada beberapa juga titik-titik kayak cabangnya itu yang harus ditutup karena kalah saing. Dan itu dia akui teman pro 2. So dia tuh gagal beberapa kali, kemudian dia juga tidak saja langsung pantang menyerah begitu ya, tapi berkat skill yang ada dia juga kembali melihat begitu ya. Seperti yang saya bilang tadi, mulai dari masalah di sekitar, dia melihat lagi nih masalah di sekitarnya apa, kemudian dia buka usaha yang baru. And then hari ini ya dia buktikan dia bisa memulainya dengan grand opening. Nanti juga akan diundang ke Pro 2 RRI ND. Kita nantikan saja hari apa ya. Yang pasti kami sudah berkomunikasi dengan beliau dan dia siap untuk memberikan insight-insight baru buat teman Pro 2 pastinya. Bagaimana belajar untuk gagal ya, karena gagal itu bukan berarti sudah selesai semuanya. Kadang dari produk yang kurang laku teman Pro 2, kamu tuh harus belajar bahwa sebenarnya ada cara lain untuk kamu bangkit kembali begitu ya. Alright teman Pro 2, kita ke lagunya Pijakota yuk teman Pro 2. Ada bahagia lagi, ini dia.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu gak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan

So hari ini adalah waktu yang sangat pas untuk kamu beristirahat. Dan kita kembali dengarkan beberapa lagu dulu. Kita akan menunjukkan informasi-informasi olahraga.

0: kamu.
1: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: hidup di negeri yang penuh warna. Dari Sabang sampai Merauke, begitu banyak suku, agama, budaya, dan bahasa.
1: Om Swastiastu, Titiang, saking Singaraja, Buleleng, Bali.
2: Sa dari Papua.
3: Awa orang Padang.
4: Aku wong Jawa.
0: Kita semua unik dengan tiap perbedaan, namun satu tujuan yaitu hidup berdampingan dalam damai dan harmoni.
5: Setiap perbedaan adalah keindahan, seperti nada musik yang berpadu dan menciptakan harmoni. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan. Ketika kita saling menghargai, kita menciptakan dunia yang lebih baik, penuh cinta dan saling pengertian.
0: Bayangkan jika semua perbedaan bisa dirayakan, jika setiap individu bisa dihargai, maka kita akan hidup di dunia yang lebih adil, lebih damai, dan lebih indah dalam harmoni.

Sepatu dari Tulus ya. Duh, lagunya Teman Pro 2 sederhana ya, tapi kalau direnungkan ini maknanya sangat dalam. Teman Pro 2, hubungan seperti sepasang sepatu ya. Kadang memang ya Teman Pro 2, dalam sebuah hubungan itu kita memang bertemu dengan seseorang yang kita rasa dia dekat ya, nyambung, bahkan bisa saling melengkapi. Tapi perbedaan karakter, kebiasaan, cara berpikir itu tidak selalu berakhir seperti yang kita bayangkan ya. Dan tidak semua juga yang berjalan berdampingan itu harus menjadi satu nih. Memang harus ada hubungan yang hadir untuk menemani, mengajarkan sesuatu, lalu membuat kita tumbuh menjadi pribadi yang lebih dewasa nih Teman Pro 2. Baiklah teman-teman, kali ini saya menghadirkan dulu informasi olahraga ya untuk menemani santai siang kita. Kita mulai dulu dari cabang olahraga sepak bola ya, PSSI evaluasi timnas karena Indonesia usai gagal ke semifinal nih Teman Pro 2. PSSI memastikan evaluasi dilakukan setelah Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal ASEAN Championship Hyundai Cup 2026 secara menyeluruh. Dan hasil tersebut dipastikan usai Indonesia mengimbangi Singapura 1-1 pada pertandingan terakhir di grup A Jumat 7 Agustus 2026. Tambahan 1 poin ini membuat Indonesia gagal menempati 2 posisi teratas yang dihuni oleh Vietnam dan juga Singapura dalam klasemen akhir. Vietnam mengoleksi 10 poin sedangkan Singapura mengumpulkan 8 poin untuk menuju semifinal turnamen yang juga disebut sebagai Piala AFF ya. Dan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan bahwa evaluasi ini diperlukan agar Timnas Indonesia lebih siap menghadapi berbagai turnamen penting berikutnya. Ya, begitulah Teman Pro 2 ya. Jadi walaupun mereka gagal, tapi apresiasi harus terus diberikan begitu ya, supaya mereka juga tetap semangat kepada para pemain, pelatih dan juga ofisial yang sudah berjuang ya sepanjang perjalanan turnamen. Kita kembali ke lagu-lagu Teman Pro 2. Stay tune terus di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hai hai teman Pro 2. Setiap Kamis jam 4 sore hadir Sore Ceria berjaringan di Pro 2 RRIND, Pro 2 Kupang dan Pro 2 Attambua. Siaran yang akan ngenalin kamu ke anak-anak muda NTT yang berprestasi. Berbagai cerita penuh semangat dan motivasi buat generasi muda. Jangan lewatkan Sore Ceria berjaringan setiap Kamis jam 4 sore di Pro 2 FM ND, Pro 2 Kupang dan Pro 2 Attambua. Teman terbaik kamu.

Kembali teman Pro 2 dengan informasi olahraga berikutnya. Agen Rodri konfirmasi pilih Barcelona ketimbang Real Madrid di teman Pro 2. Dilansir dari Kabaran Jakarta, agen Rodri Pablo Barquero menginformasikan bahwa gelandang MCT dan juga pemenang dari Ballon d'Or ini telah memilih untuk bergabung dengan Barcelona daripada Real Madrid di musim panas ini. Dan pemain serta klub menyatakan kesepakatan personal telah 100% tercapai. Barcelona meningkatkan upaya untuk membajak langkah Real Madrid pada Rabu lalu setelah diskusi Rodri dengan Los Blancos terhenti ya selama beberapa minggu. Pemain berusia 30 tahun ini yang masuk musim terakhir kontraknya di City dikabarkan telah berbicara dengan manajer Hansi Flick dan direktur olahraga Deco tentang kemungkinan kepindahannya teman Pro 2. Barcelona dan juga MCT kini tengah dalam pembicaraan resmi antar klub untuk menyelesaikan transfer. Barca disebut siap membayar sedikit di atas ya 45 juta euro, sementara City menginginkan harga lebih tinggi di teman Pro 2.

0: FM.
1: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
2: A few moments later.
1: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
3: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Informasi olahraga terakhir, teman Pro 2 kontingen Indonesia toreh prestasi di IOAI ya, Kazakhstan 2026 nih. Dari bidang cabang olahraga Olimpik ya, kontingen Indonesia berhasil menorehkan prestasi gemilang di ajang Olimpiade Internasional Kecerdasan Buatan 2026 yang digelar di Istana Kazakhstan. 4 siswa Indonesia berhasil membawa pulang 1 medali emas, kemudian juga 2 medali perak dan 1 medali perunggu. Dan luar biasanya teman Pro 2 ya, kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 500 siswa berbakat dari 106 negara di seluruh dunia. Dan Indonesia berhasil meraih medali emas teman Pro 2 dan juga 2 medali perak ya, serta 1 medali perunggu. Tentunya teman Pro 2, keberhasilan para siswa di kancah internasional ini membuktikan bahwa generasi muda Indonesia membuktikan punya potensi besar di bidang teknologi mutakhir, khususnya kecerdasan buatan. AI merupakan penggerak utama masa depan bangsa, dan prestasi ini juga menunjukkan pentingnya kerjasama Indonesia dengan Kazakhstan dalam bidang pendidikan tinggi dan riset teknologi. Dan berharap teman Pro 2 melalui kegiatan ini bisa menginspirasi lebih banyak pelajar Indonesia untuk berkarya di dunia inovasi sains dan juga teknologi, khususnya kecerdasan buatan ya, atau artificial intelligence ya.

kisah tanpa dirimu, Anggis the Fakih ya. Tidak semua hal teman pro 2 harus jalan bersama ya. Ada kisah-kisah yang mana kita harus jalani sendiri, teman pro 2. Oke, tetap semangat buat kamu semua. Kali ini ada informasi musik yang saya hadirkan buat kamu, spesial untuk Info Sobis.

Pagelaran Sabang Merauke 2026 Teman Pro 2 adalah pertunjukan standar internasional yang akan jadi pertunjukan seni spektakuler nih. Kita cek dulu infonya ya. Panggung seni Indonesia akan lebih berwarna dengan Pagelaran Sabang Merauke 2026 yang akan dihelat pada 21 sampai 23 Agustus 2026 di Indonesia Arena Senayan. Pagelaran Sabang Merauke tidak hanya meracik seni Nusantara agar tampil memukau, tetapi juga jadi pengingat ya akan budaya Indonesia yang kaya dan juga beragam. Pagelaran Sabang Merauke 2026 yang ke-6 ini mengusung tema Hikayat Srikandi Nusantara, di mana mengangkat perjuangan perempuan-perempuan di cerita rakyat Nusantara seperti Mande Rubaya, ibu dari Maling Kundang, Teman Pro 2, Dayang Sumbi, Mahadewi, hingga Calonarang. Dengan tagline hanya Indonesia yang punya, pagelaran ini menampilkan seni kolosal, modern, megah, dan menghibur ya teman-teman Pro 2. Untuk pertama kalinya juga lagu terbaru persembahan dari Iforte dan Protelindo Group ya dengan judul Cahaya Hati akan dikenalkan. Dan lagu tersebut akan menjadi bagian dari Hikayat Srikandi Nusantara, tema pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya tahun ini. Keren ya teman Pro 2. Kalau seandainya dari Jakarta, saya pengen nonton ya teman Pro 2. Karena ini salah satu lagu terbaik ya, apalagi mahakarya ini dipersembahkan langsung oleh anak-anak Indonesia ya kan. Terus mereka yang memang punya jiwa seni begitu ya, di bidang seni, baik itu seni musik, seni tari, dan itu semua kan akan dikolaborasikan nih nanti teman-teman Pro 2. Dan pasti akan seru ya, akan keren semua-semuanya. Kita dukung yang terbaik ya teman-teman semua. Semoga ini akan menjadi salah satu pertunjukan seni ya, baik itu sastra, musik, dan lain sebagainya yang menyatukan Indonesia. Asik ya. Baiklah, kalau begitu saya hadirkan kembali beberapa lagu teman Pro 2 sampai di kebersamaan kita jam 3 sore nanti ya.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

lagu yang keren ya teman Pro 2. Kadang ada hal-hal yang pernah terjadi dalam hidup yang tidak bisa langsung kita lupakan. Ada pengalaman yang meninggalkan rasa sakit ya. Ada kenangan yang masih teringat. Dan bahkan ada bagian dari diri kita yang membutuhkan waktu untuk kembali pulih ya. Dan seperti lagunya, proses untuk menjadi lebih baik itu tidak harus dilakukan sekaligus, pelan-pelan, satu persatu. So buat kamu yang saat ini sedang berproses ya teman Pro 2, berproses lah ya, take your time, tidak perlu terburu-buru. Kamu boleh berjalan pelan, yang penting kamu harus tetap berjalan ya teman Pro 2.

lagunya terbaru ya, judulnya Suaramu nih teman Pro 2. Satrio Band resmi menyapa kembali pendengar musik tanah air lewat single keempat mereka yang bertajuk Suaramu di Agustus ini. Dan single tersebut menjadi sorotan karena mengemas rasa rindu terhadap orang tercinta yang telah tiada. Dan melalui balutan musik yang menyentuh hati, Suaramu seolah menjadi mesin waktu yang membawa pendengarnya kembali pada momen-momen indah bersama sosok yang telah pergi. Tata, perwakilan dari Satrio, mengungkapkan bahwa lagu ini merupakan bentuk penghormatan bagi mereka yang sudah berpulang namun tetap hidup di dalam hati. Suaramu adalah pengingat bahwa cinta sejati itu tidak berakhir ketika seseorang pergi nih teman Pro 2. Dan lagu ini tidak hanya menonjolkan lirik yang cukup puitis, tetapi juga menghadirkan nuansa emosional melalui suara, gelak tawa, dan juga momen kebersamaan yang digambarkan lewat alunan musik teman Pro 2. Oke, itu dia informasi Sobis kita ya untuk edisi hari ini. Dan tentunya masih tersisa dua informasi lagi yang akan saya hadirkan untuk menemani santai siang kamu semuanya di special weekend ini teman Pro 2. Dan buat kamu, tetap semangat ya, dan semoga hari ini akan menjadi hari yang baik buat kamu-kamu semua. Kita ke lagunya Yura Yunita teman Pro 2. Ada spesial lagunya, ini lagu 3 tahun yang lalu ya, Jalan Pulang, ini keren teman Pro 2. Dan langsung saja kita dengarkan, ini dia lagunya.

tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi

Jam Pro 2 kita ke informasi berikutnya ya. Ini ada momen yang sangat spesial. Rosa duet dengan sang anak di konser tunggal, bikin haru ribuan penonton. Ya iyalah, ibu ya, seorang ibu bernyanyi dengan anaknya, apalagi penyanyi kenamaan Rosa. Kembali membuktikan taringnya di panggung musik tanah air, dan kali ini memberikan kejutan yang sangat spesial bagi ribuan penggemar dalam gelaran Soul Concert ke-7 ya, di The Hall Kota Casablanca pada hari Sabtu 1 Agustus lalu, teman Pro 2. Sekitar 3.000 penonton yang memadati venue dibuat terharu saat Rosa menghadirkan tamu istimewa ternyata di atas panggung nih, teman Pro 2. Bukan sesama penyanyi senior, oh no, melainkan putri kecilnya Raina yang baru berusia 2 tahun. Kehadiran Raina di tengah sorotan lampu panggung langsung disambut riuh tepuk tangan ya, dan juga sorakan hangat dari para penonton. Dan ini adalah momen langka sih ya, menjadi buah bibir lantaran memperlihatkan sisi keibuan sang diva di tengah gemerlapnya konser. Dan melalui unggahan di media sosialnya, pelantun dengan lagu tegar mengungkapkan rasa syukur yang sangat mendalam atas momen tersebut, dan ia tidak pernah menyangka ya bisa kembali membawa buah hatinya ke atas panggung setelah sekian lama. Keren ya teman Bro 2. Ya biasalah kalau seorang diva, teman Bro 2, kalau dia bernyanyi ya, apalagi dengan sentuhan-sentuhan baru, ya sudah pasti akan memberikan rasa begitu ya kepada para penontonnya. Kita ke lagunya Rosa dulu nih, Aku Baik Saja, teman Bro 2.

0: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.
1: RRI Pro 2 FM ND. Follow Instagram kami @pro2nd. Facebook Pro 2 RRI ND. Line telepon 0381-2627-147. Telepon seluler, SMS dan WhatsApp 082-147-650-422.

0: ini informasi terakhir ya. Informasi terakhir, Red Velvet puncaki chart iTunes di berbagai negara lewat mini album mereka The Velvet Summer. Dari Red Velvet, teman produksi ini sangat melesat ya ke puncak tangga lagu melalui comeback terbarunya dengan mini album Velvet Summer yang dirilis di 3 Agustus 2026 dan mini album tersebut langsung menempati posisi teratas nih teman produksi di berbagai negara di seluruh dunia. 15 negara teman Pro 2 diantaranya ada Denmark, Swedia, Chile, Peru, Taiwan, Hong Kong, Singapura, Thailand, Vietnam, Indonesia, dan Malaysia, Turki, Paraguay, Kamboja, dan juga Filipina. Selain itu, mini album mereka juga masuk ke dalam jajaran top 10 nih teman Pro 2 di 28 wilayah berbeda, diantaranya Amerika Serikat, Prancis, Jepang, Meksiko, dan juga Belanda. Tidak hanya mendominasi iTunes, grup yang debut pada 1 Agustus 2014 ini juga berhasil menduduki chart digital album sales QQ Music ya. Aduh keren ya, ini di China dan juga beberapa platform musik lainnya teman Pro 2. Dan kali ini title track mereka yang berjudul Surfing Boy mencapai peringkat nomor 1 di charts real time box di Korea. Oke, itu dia informasi terakhirnya teman Pro 2 sekaligus juga mengakhiri kebersamaan kita di Santai Siang edisi hari ini. Dan tentu Santai Siang akan terus hadir setiap harinya teman Pro 2. Besok kita jumpa lagi di Santai Siang juga teman Pro 2 ya. Saya akan temani kamu besok juga di Santai Siang. Dan setelah ini akan ada Sore Ceria. Hari ini ada Indonesia Top 20 Lokal dan juga Manca Top 20 Lokal ya, bersama RJ John Sugi yang siap menemani kamu. Dan pastinya nanti juga akan live TikTok ya. So buat kamu juga bisa tonton ya siaran kami di live TikTok Pro 2 RRIND. Saya pamit teman Pro 2. Terima kasih banyak untuk kebersamaan kita di Santai Siang untuk edisi hari ini. Semangat selalu buat kamu. Tuhan memberkati setiap aktivitas kamu ya, dari siang ya sampai dengan malam nanti.
1: Terima kasih telah mengikuti Santai Siang bersama Pro 2.

0: Mak, ternyata betul lah, dia nih playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ini teman Pro 2. Selamat sore untuk kalian semua teman Pro 2 ya. Di sore ceria edisi hari ini teman Pro 2 di hari Sabtu 8 Agustus 2026 teman Pro 2 ditemani Arji Sado Diriti teman Pro 2 ya. Wah. Di sore ceria ini kita akan seru-seruan ya hingga di jam 7 malam nanti. Tentunya sajian informasi dan juga musik hiburan bahkan menemani kalian selama beberapa jam ke depan teman Pro 2. Pantau terus Pro 2 FM ini teman terbaik kamu, baik itu melalui siaran terestrial, audio streaming kami di www.rri.co.id dan juga bisa melalui mobile application di RRI Digital teman Pro 2. Oke, teman Pro 2 tetap bersama kami dan enjoy selalu di radionya anak muda Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Masuk ke top 10 Pro 2 FM ini. Inilah pemenang kita untuk minggu ini. Di posisi pertama adalah
2: posisi 20.

0: jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nah, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
2: Hmm. Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus nggak, Pa?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Santai siang.
4: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

0: Halo, Ma.
1: Halo, Nak.
0: Kamu sakit?
1: Ya, begitulah, Nak. Kamu kira-kira bisa pulang gak lebaran kali ini?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Selamat menikmati santai siang bersama Pro 2.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki

punya Nada Bumi dan musictrainer.id, pastinya lo udah tahu kalau kita bakal ngobrol bareng sama Chico Radela. Yes, nama bro dua. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya nih, bisa langsung aja merapat di 0811 800 105, oke? Okay?

0: Sos FM Radio 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Radio 2. Masih sama Davi Prada pastinya di sore hari ini ya. Dan pastinya gue udah gak sendiri nih di sore hari ini. Pastinya di Music Planner gue bersama salah satu co-host di hari ini, ada Mas Rio.
1: Halo, selamat sore semua Music Planner di Indonesia.
0: Hey, gimana kabarnya nih Mas Rio?
1: Alhamdulillah baik, dan Monas lancar-lancar aja tuh.
0: Aman ya?
1: Aman, panas.
0: Tadi sih Sudirman emang rada macet sih.
1: Oh, iya?
0: Macet? Iya, macet.
1: Oh, gue lihat belakang kalau gue.
0: Oh, lihat belakang. Lihat belakang malah aman.
1: Bisa sama.
0: Oke. Tapi kayaknya emang di hari Sabtu ini, karena cerah dari kemarin juga, orang-orang pasti pengen keluar, pengen nyantai-nyantai.
1: Iya, karena gitu ini ya. Masuk musim kemarau kan?
0: Iya, betul.
1: Tapi nggak salah loh, di Padang lagi banjir-banjirnya.
0: Hah, masih sih?
1: Iya, berapa hari ini?
0: Iya. Wah, nggak kedengeran sih.
1: Dan itu sampai Serumah.
0: Wah,
1: dan aduh. Wakil gubernur dan gubernur di sana lagi sibuk itu.
0: Lagi mengurus, apa namanya?
1: Ya, ngurusin orang-orang yang terkena musibah.
0: Oke. Ya, semoga semua yang terdampak bisa aman-aman aja.
1: Aman-aman
0: ya
1: aja.
0: Amin. Oke. Tapi kalau di hari ini nih, buat nemenin pastinya sore weekend di hari Sabtu ini.
1: Iya.
0: Hari ini nanti kita bakal ngobrol bareng sama siapa nih musisi?
1: Aku bawa musisi, penyanyi, dan dia juga host.
0: Iya.
1: Dan juga dia apa ya namanya, influencer.
0: Influencer, host, dan penyanyi.
1: Betul. Dan dia baru mengeluarkan single, okay. Anak muda,
0: okay.
1: Gen Z. Namanya Chico Radela.
0: Wah, tadi udah aku mention juga, dia masih muda banget ya?
1: Muda banget.
0: Umur berapa? 14 tahun kalau gak salah?
1: 14 tahun.
0: Wah, gokil banget ya.
1: Dan followernya juga ada cukup banyak kan?
0: Iya. Gitu. Wah.
1: Dia akhirnya buat single terbaru, ya melangkah ke dunia musik. Ya mudah-mudahan lah. Jadi apa yang bisa bekerja sama dengan Nada Bumi kan nggak harus dari internal.
0: Iya.
1: Kayak Chico ini eksternal.
0: Oh, eksternal. Ya,
1: nanti bisa apa yang bisa dikerjasamakan dengan Nada Bumi itu sih sah-sah aja.
0: Wih, keren banget ya. Bayangin 14 tahun udah lebih sibuk dari kita-kita
1: dari kita ya. Kita malah jadi malas-malasnya nih kan.
0: Iya, makanya tapi
1: mikirin dolar lah.
0: Makanya 14 tahun maksudnya orang aja kadang mau kerja double aja kayak aduh, gue udah kerja lah.
1: Iya, itu dia. Jadi
0: Chico aja masih sekolah berarti ya?
1: Masih keren banget gitu. Jadi ini kita mau lihat POV-nya dari dia ya.
0: Betul.
1: Gitu. Nanti kenapa sih sampai di umur 14 ini kreativitasnya udah cukup banyak dia lakukan setiap saat, setiap hari.
0: Betul, kira-kira dengan semua kesibukannya dia pengen beli apa ya? Mungkin ada wishlist yang mau dibeli.
1: Pastilah,
0: mungkin.
1: Apalagi anak cewek kan.
0: Iya.
1: Banyak, minimum kan skincare kan.
0: Skincare mahal-mahal
1: bener
0: juga sih. Tapi kalau influencer biasanya dikasih gratis mungkin.
1: Akhirnya nanti gitu, biasanya jadi endorse kan.
0: Iya.
1: Jadi endorse dari suatu skincare, mereka bisa menarik. Bisa jualan tapi juga bisa dipakai produknya.
0: Yeah.
1: Asalkan okay jangan terlalu banyak zat kimianya ya.
0: Iya benar, pasti harus review jujur ya.
1: Iya.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga. Tadi anyway single terbarunya tuh judulnya Di Antara Kita ya.
1: Di Antara Kita.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga kira-kira lagunya bercerita tentang apa, mungkin juga pengalamannya pribadinya mungkin dari Chico Radela.
1: Iya, pasti.
0: Nanti kita bakal tanya-tanya buat siap. Kamu tuh mau berdua yang pengen nanya-nanya juga, bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811 800 105 di WhatsApp dan juga pasti di Instagram di @produfmjkt ya.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sore hari ini teman Bro 2 di Music Planner masih bersama Rio Nada Bumi. Salah. Oke, okay, dan gimana nih berarti kalau misalkan dari Mas Rio sendiri kalau ngelihat Chico Radela, kira-kira apa yang paling inspirasi gitu?
1: Iya, karena kreativitasnya kan gak cuma nyanyi ya. Jadi dia basicnya dari influencer, dia bisa host juga itu. Terus dia merambah ke musik. Dan untuk secara bisnis, jualannya itu ada modal. Karena followernya juga udah cukup tinggi kan. Setidak-tidaknya apa yang dia keluarkan bisa dinotis dulu. 10% dari followernya aja tuh dia bisa notice kan gitu.
0: Oke.
1: Itu yang paling simpel lah. Nah tinggal gimana si Chico-nya tetap gak bisa habis dia rilis, ya udah tenang-tenang aja kok, nanti follower akan dengerin, itu juga gak mungkin. Tapi dengan notice 10%-nya itu, apa yang dia harus perbuat, dia harus melakukan. Mungkin pertanyaannya gini, kan dia sering bikin konten, setiap hari bikin konten. Nah karena dia fokusnya udah ada single baru, maka dia juga harus berpikir kontennya juga harus yang relate dengan lagunya.
0: Oh, tapi soalnya sekarang tuh kayak social media marketing tuh penting banget.
1: Jadi nggak bisa kalau sekedar konten, atau misalnya nanti jawabannya kan Chico konten gitu yang lain-lain gitu. Sedangkan di lagunya ini dengan porsi yang segitunya, tapi dia nggak konten tentang porsi itu gitu. Sehingga dia nggak nyambung juga nanti dari konten-kontennya, orang ngelihatnya konten yang di sebelahnya dia.
0: Iya sih, benar banget sih sebenarnya. Apalagi kayak sekarang ada lagu-lagu lama yang akhirnya dinaikin lagi di TikTok, yang akhirnya jadi dipakai orang-orang, jadi denger lagi gitu.
1: Betul, kan? Makanya kan sering aku bilang kalau contoh di TikTok, di TikTok itu tidak pernah TikTok membayarkan konten videonya. Tapi dia akan membayar konten si audionya, musik yang ditempel di dalam video tersebut. Semakin banyak orang ngonten dengan lagu itu-itu aja, maka itu yang menjadi sesuatu. Artinya apa? Mendapat pendapatan. Nah pendapatannya masuk ke agregator. Nah sekarang kalau misalnya, kan harapannya kan kayak seorang Chico ini dengan umur yang masih belia, kan berharap dari 10% followernya itu akan bikin konten tentang lagunya.

0: Itu dia tuh.
1: Nah, tapi banyak yang masih kurang sampai pemahamannya ketika dia bilang, oh gitu ya. Nah, tapi dia mau bikin kontennya itu kadang-kadang gak relate dengan, dia gak cerita dulu. Karena gimana pun juga, apapun di dunia ini yang disebut namanya sosmed,
0: okay,
1: itu harus tahu basic yang disebut descriptionnya.
0: Oke, okay, oke, okay.
1: Storytellingnya.
0: Storytelling.
1: Kalau secara teknis itu disebut namanya copywritingnya.
0: Garis besar.
1: Garis besarnya.
0: Ini mungkin sekalian juga buat teman pro 2 yang lagi lagi bergelut di dunia musik juga gitu ya. Berarti langkah apa aja yang harus mereka lakukan gitu? Kalau misalkan baru aja ngerilis single berarti.
1: Iya, secara basic dari judul lagu itu kan tematiknya kan. Mm-hmm. Dari situ dia bercerita dulu.
0: Misalnya patah hati dia. Iya,
1: tapi kadang-kadang ada yang lupa. Ketika dia cerita di satu description,
0: okay,
1: tiba-tiba besok dia mau ngonten lagi, mungkin di cerita yang sama, mm-hmm, tapi kata kuncinya hilang.
0: Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay, paham. Berarti si kan? Sakit hatinya itu hilang.
1: Iya.
0: Malah misalkan lagi ngapain,
1: biarpun dia cerita tentang sakit itu hati, okay, tapi kata kunci sakit hati itu enggak pernah dia keluarkan di setiap kontennya.
0: Dan itu harus,
1: harus. Hmm. Kalau enggak akhirnya algoritmanya enggak kebaca bahwa lagu ini memang benar-benar tujuannya ke sakit hati.
0: Okay.
1: Sehingga kalau dipasang hashtagnya, mm-hmm, ternyata hashtagnya juga nggak ada sakit hatinya,
0: nggak terlalu nyambung,
1: nggak nyambung, gitu ya? Okay. Sehingga nggak relate dia gitu.
0: Oke. Okay. Tapi kalau misalkan lagunya happy, terus ada apa yang namanya dance choreograph, nah itu penting juga.
1: Penting.
0: Oke. Okay.
1: Penting.
0: Biar orang-orang bikinnya secara organik juga gitu.
1: Iya. Karena kan kita berharap bukan masalah boostingan ya kan, tapi organiknya dulu. Mm-hmm. Siapa yang melakukan pertama kali, the okay, first adalah si artisnya.
0: Okay,
1: tim konten menarik. Di belakang itu ada supporting,
0: yeah,
1: misalnya ide dari si artisnya, gue mau buat A lo, mm-hmm, nah karena dia mungkin nggak bisa kamera, nggak bisa ini, mau dibikin bagus, maka ada tim supportingnya kan,
0: ayo
1: gue bikinin lo dengan kayak gini, angle-nya kayak gini, dia ngikut,
0: yeah.
1: Tapi basic dari dia, kenapa? Apalagi kalau dia penciptanya, dia yang lebih tahu isi dari lagunya, liriknya, lagunya apa gitu.
0: Menarik. Nah, kalau misalkan aku punya lagu nih misalkan 2 menit gitu ya, itu cara tahu yang ngambil buat sosmed yang mana tuh berarti?
1: Ya, berarti kan si pembuat musik dan arranger itu harus satu kesatuan.
0: Oke. Okay.
1: Biarpun arrangernya mungkin bukan si komposernya, tapi ada yang komposer juga dia arranger.
0: Kayak
1: misal aku komposer tapi arranger. Jadi udah satu paket.
0: Yeah.
1: Anggaplah ini orang lain. Komposer aku, arrangernya Mas Dave.
0: Iya. Yeah.
1: Kita berkolaborasi menentukan hooknya.
0: Oh, berarti sebelum lagunya udah jadi harus di
1: meetingin di atas meeting-in meja.
0: Dulu.
1: Iya.
0: Ini hooknya mau yang mana?
1: Hooknya mau yang mana? Misalnya okay, si komposer bilang ini hooknya di first loh.
0: Oke.
1: Okay. Atau dia bilang musiknya duluan duluan refnya. Nanti versnya di belakangan ada.
0: Iya ada.
1: Tiba-tiba dia ref duluan.
0: Iya.
1: Nah, okay, sehingga dengan konsep algoritma yang sekarang ini penuh dengan percepatan. Mm-hmm. Dulu lagu itu 4 menit, 5 menit, ada yang 7 menit kan?
0: Iya.
1: Biasa-biasa aja.
0: Sekarang lebih cepat lagi.
1: Sekarang ini kalau enggak maksimum 3 menit atau 2 menit sekaligus, ya udah clear.
0: Yeah.
1: Artinya dalam posisi 2 menit ada 30-40 detik itu hooknya harus dibikin.
0: Wow. Okay. Berarti langsung ya deh.
1: Langsung. Sehingga hook itu, apakah pertanyaan gini? Aku tanya sama Mas Dape, hook itu berdasarkan lirik atau berdasarkan notasi? Ayo.
0: Notasi.
1: Nah, notasi.
0: Iya.
1: Jadi bukan lirik.
0: Oke. Okay.
1: Lirik tuh nggak bisa dijadikan hook. Lirik itu hooknya adalah bagian tematiknya.
0: Iya.
1: Misalnya di bagian ref harus ada kata itu yang diulang. Biasanya lirik itu hooknya itu ada repeat.
0: Iya sih.
1: Pengulang kata.
0: Biasanya hook yang aku nemu beberapa kali juga emang selalu notasi tuh jatuhnya.
1: Iya. Kalau hook di bagian rapper, itu hooknya adalah rimanya.
0: Iya.
1: Kalau dia mau ngomongnya A di ujungnya, berarti dia sampai terakhir A, ada A-nya kan gitu.
0: Iya.
1: Gak bisa belontang-belonteng kan.
0: Gak pernah juga kayaknya rap yang cepetnya yang jadiin hook. Biasanya ya jadinya rap A aja.
1: Betul, gitu. Tapi balik lagi di porsi pop, apapun lagunya, hooknya itu berdasarkan melodinya.
0: Melodi, oke.
1: Kalau udah tentuin melodi itu gak boleh lebih dari 40 detik tuh.
0: Oh iya sih, Wih, menarik banget sama Pro 2 ya. Kita dapat insight buat kamu juga ya, mungkin baru berkecimpung di dunia lagu atau mungkin udah masuk juga terjun ke dunia musik, ini bisa jadi salah satu catatan juga ya.
1: Iya, salah satu kayak kemarin ada laguku sana juga lagi lumayan naik. Isi penyanyinya kan juga nyanyi reguler-reguler tuh.
0: Oke.
1: Nah, setiap datang dia tuh di istilahnya diisengin, datang tuh yang notasinya dimainin. Karena notasi itu naik-naik ninu-ninu, ya itu dibikin dibikin apa namanya? Ada buliannya lah, bercanda ya tapi. Gitu, ada yang notasinya dibikin lucu-lucuan, tapi bagian itu memang dibikin jadi hook-nya. Sehingga orang taunya dia bahwa si penyanyi ini hook-nya ini gitu.
0: Iya sih, itu sih kayak kalau aku taunya yang akhir-akhir ini lagi ramai juga itu Farel Hilal sama yang apa namanya? Keliling itu kan yang Simatupang rasa California. Itu kan notasi banget.
1: Notasi banget. Ditambah liriknya juga
0: bagus.
1: Nyatu dia.
0: Benar-benar. Wah, Tama Pro 2 ini seru banget ya. Mungkin buat kamu yang pengen nanya-nanya sekalian juga bisa langsung aja merapat di 0811-800-105. Kira-kira ada pertanyaan apa yang kira-kira belum terjawabkan itu? Mumpung ada dosennya di sini. Ya udah, kalau gitu langsung aja kita dengerin The Weeknd Blinding Lights. Kira-kira kalau ini hook-nya di mana nih ya?
1: Kalau ini hook-nya, ini menurutku ya, lagu The Weeknd kan?
0: Iya.
1: Rata-rata lagu The Weeknd aku suka, dan itu dia bisa menciptakan hook dari intro sampai
0: iya,
1: bener nggak?
0: Itu ya udah hook ya, iya. Coba kita dengerin ya.

sendirian. Dan jangan galau malam-malam, karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu.

0: Sosim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih sama kita berdua, Davi Prada dan juga Rio Nada Bumi.
1: Iya, betul sekali.
0: Sekarang yang ditunggu-tunggu sudah datang. Sudah ini hadir. Dia, Chico Radella.
2: Hai, halo-halo semuanya.
0: Oi, ini dia nih dari tadi yang kita ngobrolin ya.
2: Oh my God, ngomongin aku ya.
1: Iya, karena enggak ada orang kita ngomongin aja kan.
0: Iya, enggak apa-apa. Tapi tadi kita tuh ngomonginnya ini. Kamu masih 14 tahun bener emang?
2: Iya, aku masih 14 tahun.
0: 14 tahun kamu nyanyi. Berarti sekolah juga lah, sekolah, nyanyi, terus abis itu
1: host
0: influencer, dan juga aktor ya?
2: Iya.
1: Aktris.
0: Yeah. Aku aja gak sesibuk itu loh.
2: Alhamdulillah ya.
0: Wow, keren. Tapi sebenarnya kamu kalau nyemplung di dunia entertainment ini tuh awalnya dari siapa dan gara-gara siapa sebenarnya?
2: Jujur sebenarnya dulu unexpected banget sih sebenarnya ini.
0: Oke.
2: Okay. Karena kayak dulu tuh aku cuman fashion show biasa doang. Di Palembang bener-bener fashion show biasa.
0: Iya, yeah, yang di mall-mall bukan?
2: Iya, yang di mall-mall kayak gitu.
0: Paham.
2: Kayak di PI, ya kan? Palembang Icon.
0: Iya.
2: Dulu tuh bener-bener aku menetas itu sebenarnya dari Palembang.
0: Mm-hmm.
2: Karena dulu emang aku suka banget fashion show.
0: Oke.
2: Okay. Nyanyi.
0: Oke. Okay.
2: Nari India. Bahkan dulu aku masuk naik ke panggung-panggung yang tau gak sih kayak panten gitu.
0: Iya.
2: Itu aku suka perform di situ.
0: Oke.
2: Nah pada akhirnya aku diundang kayak salah satu platform gitu, kayak buat ngisi acara. Aku disuruh nari India.
0: Oke, itu pertama kali tuh.
2: Iya, itu aku masih bolak-balik tuh Jakarta Palembang.
0: Okay.
2: Nah terus habis itu setelah dari satu tempat ini nih, aku ke tempat-tempat lain. Ngerti gak? Kayak diundang-undang terus.
0: Wow, oke.
2: Alhamdulillah banget sih. Terus aku dilihat sama salah satu manajemen. Aku masuk ke manajemen itu. And then aku dapat sinetron pertama aku.
0: Itu berarti pas umur berapa tuh sinetron pertama?
2: Sinetron pertama itu kalau gak salah ya 5 tahun.
0: 5 tahun sinetron?
2: Waduh, aku kecil banget.
0: Jadi apa?
2: Kalau gak salah disitu
1: jadi anak-anak ya?
0: Iya sih. Masa jadi tante?
2: Enggak dong.
0: Jadi berperan sebagai anaknya siapa gitu apa?
2: Aku kebetulan langsung PU loh.
0: Enggak, gue aja 5 tahun tuh gak ingat apa-apa sih. Beneran jujur aja. Terus.
2: Kayak aku langsung jadi kayak anak yang punya kepribadian yang lebih.
0: Okay.
2: Karena aku punya mata batin gitu ceritanya. Aku 3 kakak beradik gitu ceritanya.
0: Iya.
2: Nah masing-masing tuh punya beda pada kelebihan lah.
0: Wow, oke.
1: Iya.
0: Berarti 14 tahun of experience kerja juga berarti ya.
2: Iya, jujur.
0: Oke, tapi kamu juga baru ngeluarin lagu terbaru kamu ya? Baru kapan tuh rilisnya?
2: Kapan ya? Seminggu. Lebih sih kalau enggak salah.
0: 2 minggu lah ya. Judulnya di antara kita.
2: Udah streaming belum nih?
0: Udah dengerin satu lagunya.
2: Oke.
0: Nah makanya aku pengen ngobrol-ngobrolin juga nih untuk lagu terbarunya di antara kita. Ini kamu nulis juga di sini atau ditulisin sama siapa?
2: Kita ditulisin sama Kak Aldi, produser
0: okay.
2: Dari HP Indo.
0: Oke.
2: Nah tapi kita juga kayak aku ikut berkontribusi di sana juga kayak Kak kayaknya kalau lirik ini diganti bagus deh. Nah kebetulan Kak Aldi ini wah the best deh pokoknya Kak Aldi.
0: Berarti kamu kolaborasi bareng sama Kak Aldi ini buat bikin lirik fullnya dari diantara. Oke. Ini berarti bercerita tentang apa berarti untuk lagu ini?
2: Nah kalau misalnya tentang lagu ini tuh sebenarnya menarik banget Kak.
0: Oke. Okay.
2: Aku suka banget karena emang Gen Z tuh lagi moodnya tuh pada kayak gini gitu loh.
0: Oke.
2: Zaman kayak gini.
0: Kayak gini.
2: Jadi menceritakan tentang seseorang yang suka, yang mengagumi, yang mencintai. Cuman dia ini ngerasa kayak kok cinta gue bertepuk sebelah tangan ya. Gitu.
0: Bersebelah tangannya
2: iya,
0: gitu ya.
2: Tapi tiba-tiba orang ini tuh datang dengan perasaan yang sama.
0: Oh wow, oke.
2: Nah gitu.
0: Berarti moral dari lagunya adalah jangan sampai kita mendem terus-terus ya. Harus ngomong juga biar siapa tahu dia suka sama kita balik gitu.
2: Betul.
0: Ya.
2: Betul, dan kita juga gak boleh nyerah untuk memperjuangkan apa yang kita cintai dan kita sukai.
0: Kamu umur 25 tahun ya feeling gue ya, bukan 14 tahun kayaknya.
2: Dua.
0: Dewasa sekali loh.
1: Iya, dulu kita zaman kita pacarannya enggak gitu ya?
0: Enggak, gua masih gigit kuku sama main stick doang sih kayaknya sih 14 tahun sih. Right. Tapi kamu teman-teman kamu relate enggak sama cerita
2: of
0: ini?
2: Of course. Okay. Makanya di video klipnya itu aku masukin footage-footage yang kayak Gen Z banget lah, kayak ngedate, terus habis itu sleep callan.
0: Oh, sleep callan.
2: Gen Z banget lah ya.
0: Iya. Gitu. Kamu Gen Alpha apa?
2: Aku Gen Z, masih Gen Z.
0: Gen Z 2011.
2: 2011.
0: Wow, oke. 2000. Oh iya.
2: Dan sebenarnya aku enggak niat lagi dibilang Gen Alpha. Enggak mau dibilang Gen Alpha.
0: Tapi 67 masih tahu lah ya.
2: 67 dong.
0: Masih tahu ya. Masih generasi Alpha dikit-dikit lah ya. Oke, kalau gitu kita dengerin dulu lagunya kali ya. Mau puter langsung di radio nih. Gimana perasaan kamu?
2: Aku seneng banget dong, of course, nervous banget.
0: Oke deh, kalau gitu coba kita play dulu lagunya Chico Radela dari Di Antara Kita. Let's go.

0: Gitu ya lirik terakhirnya ya, hanya ingin bersama,
1: hanya
0: ya.
1: Ingin bersama.
0: Nah, lo cocok. Ini cocok buat dipakai di TikTok ya kan?
1: Iya kan?
2: Potongan-potongan.
0: Iya kan? Kalau pengen banget gitu ya sama doinya, cuman belum kesampaian.
1: Waduh.
0: Kode-kode pakai lagu ini ya.
1: Betul.
0: Di antara kita.
2: Kalau lagi ada masalah dengan posisi ini, tinggal hidupin aja lagunya.
0: Iya benar.
2: Dengerin mana-mana.
0: Tapi kalau misalkan nih ada teman pro 2 yang dia tuh gak berani ngungkapin rasanya ke dia, mungkin kita pengen denger nih dari apa namanya, anak berusia 25 tahun yang terjebak di 14 tahun. Kira-kira lo udah punya wejangan belum buat mereka? Buat yang gak berani ngomong itu?
1: Yang gak berani ngomong nih?
0: Iya, Ciko.
1: Jujur, aku juga, semua orang pasti berada di posisi itu gak sih?
0: Iya, semua orang
1: pasti pernah berada di posisi itu. Kayak, aduh gue suka banget lagi sama nih orang, cuman kayak, aduh gimana sih cara gue ngomongnya gitu.
0: Iya.
1: Maksudnya gimana sih? Nah kalau menurut aku tuh kayak pendem sebisa kamu.
0: Harus dipendem dulu?
1: Karena kayak ini untuk pandangan cewek ya.
0: Iya, benar.
1: Sebagai girly.
0: Sebenarnya sekarang nggak apa-apa cewek untuk confess ya.
1: Iya betul. Sebenarnya nggak apa-apa. Cuman kayak pendam sebisa kamu. Cuman kalau misalnya kamu udah muak sama rasa yang ada di hati kamu.
0: Oke.
1: Keluarkan, tapi di timing yang tepat.
0: Oke, di timing yang tepat.
1: Karena banyak banget orang-orang yang confess di saat
3: kamu. Teman Pro 2 tepat di jam 17.55 waktu Indonesia Tengah, saatnya Pro 2 memandangkan seruan ajang parkir untuk wilayah kota ini dan sekitarnya.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kana yukthir Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu sering kali membaca sebuah doa yang berbunyi ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qalbi ala dinik. Kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Para sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar Nabi mereka sering kali membaca wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu, memberanikan diri bertanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amanna bika wa bima ji'ta bih, hal takhafu alaina. Ya Rasulullah, kami sudah beriman kepada engkau dan kami beriman dengan ajaran yang engkau bawa, apakah engkau masih mengkhawatirkan kami? Jadi kita sudah beriman, kita sudah sholat, kita sudah berpuasa, kita zakat, kita bertauhid, kita benar-benar membumikan makna la ilaha illallah dalam kehidupan kita. Apakah masih ada yang kau khawatirkan atas kami? Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Naam. Iya. Jelas. Masih ada yang aku khawatirkan atas kalian. Lalu Nabi mengatakan alasannya, inna quluba bani Adam baina isbi'aini min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati manusia itu berada di antara dua jemari Allah. Allah bolak-balikkan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberikan pelajaran bagi kita. Tidak ada yang boleh merasa aman apapun yang telah ia kerjakan. Ketika kita sudah mengerjakan sholat lima waktu, ketika kita sudah berpuasa Ramadan dan dilanjutkan dengan puasa-puasa sunnah, ketika kita sudah membayar zakat dan tidak lupa berinfak, ketika kita sudah mengenakan penampilan atau pakaian yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW, baik kita seorang laki-laki atau kita seorang wanita, kita sudah tutup aurat kita, kita sudah berhijab, atau kita sudah merasa berbakti kepada orang tua, melakukan silaturahim, kita sudah datang ke pengajian, tetap tidak boleh merasa diri aman, aman dari kekufuran, aman dari kebid'ahan atau amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, aman dari kemaksiatan, aman dari kenifakan atau kemunafikan. Tidak ada satupun dari kita yang boleh merasa diri aman dan memiliki daya imun dari virus-virus tersebut. Kenapa demikian? Karena kalau ada orang yang mendapatkan posisi dan zona aman tersebut, maka orang-orang tersebut adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, Abdurrahman bin Auf, dan para sahabat-sahabat yang lain. Sedangkan dalam hadis ini mereka bertanya langsung kepada Nabi SAW, kami sudah beriman kepada engkau dan kami beriman kepada ajaranmu ya Rasulullah, apakah engkau masih mengkhawatirkan kami? Dan Nabi menyatakan, ya, Nabi masih mengkhawatirkan para sahabat, Nabi masih mengkhawatirkan generasi terbaik, generasi yang dikatakan oleh Nabi kita SAW khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia itu generasiku. Kalau mereka masih dikhawatirkan, maka tidak ada yang boleh dari kita merasa aman sampai kita benar-benar berpisah dengan dunia. Ini pelajaran bagi kita.
Oleh karena itu, marilah kita meneladani Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah doa kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Perbanyak doa ini sebagaimana Nabi memperbanyak doa tersebut. Kalau ada orang yang boleh mencukupkan diri dan tidak berdoa kepada Allah, meminta kekokohan, meminta keistiqomahan, maka orang itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat bagaimana adab Nabi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sikap Nabi? Beliau selalu berdoa dan memperbanyak doa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka perbanyak doa ini di dalam sujud-sujud kita. Di antara azan dan qomat, di malam-malam kita, atau sepertiga malam terakhir, di akhir waktu, di hari Jumat, sebelum terbenamnya matahari, perbanyaklah doa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan kita. Karena Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 60, Udu'uni astajib lakum, minta kepadaku, aku akan kabulkan. Sehingga kita benar-benar mengemis, meminta, mengangkat tangan kita kepada Allah, meminta dikokohkan hati kita, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkannya sebagaimana janjinya dalam surat Ghafir ayat 60 di atas. Lalu yang terakhir, kerjakanlah amal soleh semaksimal mungkin. Terimalah nasihat dan amalkanlah ketika nasihat itu benar. Nasihat yang berdasarkan Al-Quranul Karim dan hadith-hadith Nabi SAW yang sahih. Kerjakan amal ibadah semampu kita dan sekuat tenaga kita. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 66, walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Kalau saja mereka mengamalkan apa yang dinasihatkan kepada mereka, maka itu lebih baik untuk mereka dan akan lebih mengkokohkan hati mereka. Allah berfirman, kalau saja mereka mengamalkan, maka mengamalkan nasihat yang bersumber dari Al-Quran, bersumber dari hadith-hadith Nabi SAW yang sahih, yang valid dan dipahami dengan pemahaman yang benar, maka itu adalah kunci kekokohan hati kita. Sebagaimana tadi kita meneladani Rasulullah dengan terus membaca doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Semoga hal ini bermanfaat untuk saya yang berbicara dan saudara-saudaraku sekalian. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan hati kita dan memberikan kita husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: gitu loh, Lela. Cinta nih, cinta.
1: Iya, cinta. Intan, sini kau dulu, sini duduk.
0: Duduk. Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Enggak usah, gabung sama kita dan
0: gitu loh, Intan. Sana kita duduk.
2: Iya udahlah.
1: Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Is, mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
0: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: Sore ceria.

sebagai stopwatch kehidupan kita. Nah, ada orang yang menemukan jalannya lebih cepat, ada yang membutuhkan waktu lebih lama. Tidak masalah. Teman kedua, hidup bukan perlombaan siapa yang paling cepat sampai. Yang penting adalah kita tetap bergerak sesuai kemampuan dan keadaan kita sendiri. Your journey is still valid, even when it look

0: teman-teman, tahukah kamu burung pemakan bangkai? Burung pemakan bangkai merupakan satu di antara sedikit burung karnivora yang ada di dunia. Ada sekitar 23 spesiesnya yang terpisah dalam dua keluarga besar. Masing-masing punya tampilan yang sedikit berbeda. Tapi semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu kepalanya yang botak. Walaupun burung ini juga tercatat menyerang hewan yang masih hidup, kebanyakan burung pemakan bangkai akan menunggu mangsa yang membusuk, membuat mereka lebih mudah memakan dagingnya. Hewan yang kuat terhadap virus dan bakteri, kadar asam di perutnya yang sangat tinggi membuat mereka bisa mencerna berbagai jenis makanan, bahkan tulang hewan sekalipun. Tapi meski punya cara hidup yang menyeramkan, burung yang satu ini berperan penting dalam mengurangi penyebaran bakteri dan juga virus seperti rabies, antraks, dan tuberkulosis yang banyak berasal dari bangkai hewan.
1: Sore ceria.

Kalian pada dua mulai sekarang mungkin kita bisa belajar mengganti kalimat saya harus melakukan semuanya menjadi saya akan melakukan yang mampu ya, yang saya mampu hari ini. Tidak apa-apa membuat target, mengajar mimpi, ingin berkembang dan menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Tetapi jangan sampai keinginan untuk berkembang justru membuat kita terus-menerus merasa tidak cukup. Coba berikan ruang untuk diri sendiri, tidur yang cukup, makan dengan yang baik, melakukan aktivitas yang menyenangkan, ngobrol dengan orang yang dipercaya, menikmati musik favorit, atau sekadar mengambil waktu untuk tidak melakukan apa-apa. Hal-hal sebenarnya sederhana seperti itu juga menjadi bagian dari menjaga keseimbangan diri. Dan perasaan lelah, tertekan, cemas, atau kehilangan semangat terasa terus-menerus sampai mengganggu aktivitas sehari-hari, jangan merasa harus menghadapi semuanya sendirian. Bicaralah dengan orang yang dipercaya atau tenaga profesional. Karena menjaga kesehatan mental bukan berarti kita lemah, justru itu tanda bahwa kita peduli pada diri sendiri. Nah teman Pro 2, tidak harus selalu produktif, kadang bertahan dan memberi diri sendiri waktu untuk bernapas juga cukup untuk hari ini. Tadinya informasi teman Pro 2, saja Dodi harus pamit karena Dodi sudah menemani kalian dari jam 3 sore tadi hingga di jam 7 malam. Jangan lupa ya teman Pro 2 terus jadikan generasi muda sebagai headline. Saya Dodi Riti, selamat sore dan sampai jumpa.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Terima kasih telah mengikuti Sore Ceria. Semoga sore kamu makin ceria ya bersama Pro 2 FM ND. Sampai jumpa.

Selamat malam teman Pro2, sesaat lagi info Pro2. Informasi pertama, Pemkab Nagekeo perkuat transformasi posyandu terintegrasi. Dilansir dari rri.co.id, pemerintah Kabupaten Nagekeo melalui Dinas PMD PPPA menggelar rapat koordinasi tim pembina posyandu tingkat Kabupaten Nagekeo di aula kantor PK Kambai pada Rabu 5 Agustus 2026. Rakor dibuka Bupati Nagekeo Simplicius Donatus didampingi Ketua TPPKK Kabupaten Nagekeo Nyonya Agustina dan PLT Kadis PMD PPPA Stefanus Tipa. Kegiatan tersebut turut dihadiri perangkat daerah pengampu standar pelayanan minimum atau SPM, diantaranya Kepala Dinas Kesehatan, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, para camat serta sejumlah undangan lainnya. Informasi selanjutnya, kontingen Pramuka Garuda kategori penggalang Kabupaten Ende resmi diberangkatkan menuju Jambore Nasional tahun 2026 di Cibubur, Jakarta Timur. Pelepasan kontingen berlangsung melalui apel resmi di halaman kantor kuartil cabang Pramuka Ende pada Jalan Soekarno, disaksikan oleh pembina dan keluarga. Informasi terakhir, pemerintah Kabupaten Ende terus memperkuat pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kunjungan kerja Bupati Ende Bapak Yosef Belirutus Badeoda ke sejumlah destinasi wisata pada Selasa 4 Agustus 2026. Peninjauan difokuskan pada lokasi yang diproyeksikan menjadi venue cabang olahraga Arung Jeram pada Pekan Olahraga Nasional atau PON 2028. Sekian info Pro2.

Hari lahir Pancasila adalah momen penting dalam sejarah Indonesia yang dirayakan setiap tahun pada tanggal 1 Juni. Pada tanggal ini, Indonesia mengenang dan merayakan lahirnya Pancasila yang merupakan dasar negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Pancasila merupakan hasil dari perjuangan dan diskusi panjang para pendiri bangsa Indonesia dalam menyusun dasar negara yang mempersatukan keberagaman etnis, budaya,

92,7 FM, Pradua dari Ende, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pradua. Good night and happy Palming buat teman Pradua. Balik lagi sama Priska ya, di Jaga Malam. Finally kita bersua lagi ya teman Pradua di malam minggu ini. Waduh, kenapa malam minggu ini saya berdinas ya, tapi it's okay ya. Demi teman Pradua yang mungkin tidak keluar dinas malam ya, Priska menemani kamu teman Pradua dari jam 7 sampai nanti di jam 12 malam seperti biasa. Alright teman Pradua, malam minggu sudah tiba ya. Ini di tanggal 8/8 Infinity Parah, yaitu my birthday. Please buat teman Pradua, tolong ucapkan selamat ulang tahun buat saya ya. Ini sedikit pick me, bukan sedikit tapi too much pick me. Ini buat teman Pradua yang malam ini menghabiskan waktunya untuk bermalam minggu dengan pasangan, dengan family, atau dengan friends, atau dengan siapapun itu ya. Happy malming buat teman Pradua. Tapi lebih bagus lagi, lebih gong lagi, lebih afdol, lebih oke mantuliti tuh kalau kamu dengarkan siaran kita teman Pradua. Ini saya siaran sambil menggambar my alis di sini, cias apa ya. Tapi malam minggu ini waktunya kita slow down ya, karena kita sudah struggle sama hari Senin sampai di hari Jumat. Jadi hari ini hari yang tepat, apalagi malam ini malam yang tepat untuk kita rehat lagi energi kita, cias kembali energi kita ya. Dan di malam hari ini kita akan kasih kami informasi seperti biasa, ngolap alias ngobrol langsung teman Pradua, tapi tidak dengan narasumber, dengan saya saja, dengan me secara pribadi ya. Cuman saya sendiri di sini karena di malam hari ini mungkin saya tidak bisa mendatangkan narasumber, tapi saya akan kasih kamu informasi biar kamu tuh yang pengen gabung dengan komunitas-komunitas bagaimana caranya teman Pradua, biar kamu tetap stay healthy, nge-vibes. Aduh, nge-vibes juga oke ya. Nge-vibes juga parah. Jadi kamu tidak sendiri ya, you are not alone. Karena Priska menemani kamu sampai di jam 12 teman Pradua. Malam minggu ini malam yang paling asik. Jadi buat kamu yang lagi nongkrong, yang lagi dengarkan kita juga teman Pradua, jadi kita akan kasih kamu informasi di CLBK, chat langsung bersama komunitas. Terus nanti akan relay music live chat di jam 8 teman Pradua, sampai di jam 9 malam nanti. So stay terus. Priska mau kasih kamu lagu dari Hindia, Kita Kesana. You guys, ayo.

0: capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma ingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Kadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Teman terbaik.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

komunitas nih. Maybe kamu yang saat itu lagi bingung, aduh mau masuk komunitas apa nih, bingung yang sesuai, tapi kayak saya tuh juga tidak tahu nih apa yang sesuai dengan saya gitu. Saya juga pengen coba satu komunitas dulu nih, apa ya kira-kira ya teman-teman pro juga.

Indonesia ini. Yang pertama itu teman Pro 2 ada komunitas Go Green alias komunitas yang fokusnya tuh di kegiatan-kegiatan aksi peduli lingkungan begitu ya, dengan konsep menggabungkan edukasi juga entertain ya, tapi secara sukarela teman Pro 2. Di sini ada Trust Hero ya, ada Acil, itu kan komunitas Go Green ya, untuk bersih-bersih lingkungan, bersih-bersih sampah. Terus ada komunitas Young On Top. Nah ini Young On Top ini ada komunitas yang merangkul anak muda. Di sini itu dari seluruh Indonesia dan jumlahnya itu melebihi 700 ribu anggota dan sudah berkembang menjadi sebuah perusahaan. Siapa tahu ya, kamu bisa apply ke Young On Top ini jadi komunitas tapi sebagai tempat kamu bekerja juga. Itu kan keren ya, seru ya. Masih ada banyak lagi komunitas teman Pro 2, contohnya komunitas pecinta buku Indonesia. Nah itu terkenal juga teman Pro 2 buat kamu yang suka baca buku ya, kamu yang tertarik dengan buku-buku, dan bisa kamu gabung di komunitas pecinta buku Indonesia alias BookTube. BookTube ya, itu bisa cocok sekali buat kamu teman Pro 2 sekaligus para konten kreator buku ya, yang berkeinginan untuk berkembang jadi seorang kreator konten melalui platform YouTube pun bisa untuk gabung. Masih banyak lagi teman Pro 2, apalagi di ND ini akan pilih satu persatu.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

Gerilya Cinta dari Caleb J. Wadaw, lagunya bagus parah ya teman Prodi. Suka sama Caleb J ya. Kayak lagu-lagunya tuh kita tuh jadi tahu, oh ini kayaknya suaranya Caleb J deh. Ini oh ini lagunya Caleb J. Even dia mengcover lagu-lagu orang tuh langsung tahu, oh suaranya Caleb J nih. Oke, teman Prodi, itu saja untuk informasinya. Tapi untuk informasi terkait komunitas-komunitas yang lagi happening atau komunitas yang mungkin bisa kamu gabung ya sekarang ini adalah komunitas gaming. Nah, ini paling famous ya. Di ND juga ya, komunitas Mobile Legends, PUBG, Free Fire. Dan sekarang tuh kan dilombakan, teman Prodi. Apalagi mau menyongsong 17 Agustus tahun 45. Jadi bisa tuh, teman Prodi, kamu gabung di komunitas itu dan join untuk ikut lomba, ya kan? Terus ada komunitas fotografer ya, yeah, para fotografer muda di ini tuh gabung di komunitas. Terus komunitas Vespa. Nah, itu ada beberapa teman-teman saya yang tergabung ya di komunitas Vespa, tuh keren parah ya. Ada komunitas musik band, lebih ke band ya teman-teman Prodi. Komunitas lari. Ada komunitas lari ya teman-teman Prodi, dan komunitas tuh banyak sekali di Indie ini yang juga sudah sempat ya kita ajak ngobrol ya. Kemarin terakhir tuh komunitas boxing dari UKM Unfor ND, ada kakak Kison Koguya ya sebagai ketuanya. Ada komunitas budaya, maybe sanggar ya teman-teman Prodi. Komunitas literasi, Taman Baca Anak Merdeka. Respect kepada komunitas-komunitas yang saat ini tuh lagi menggaungkan tentang literasi. Terus apa saja itu ya teman-teman Prodi, di mana kita tuh bisa dapat banyak hal positif ya di saat kita tuh gabung di komunitas itu tuh ya, untuk pembentukan karakter kita sebagai bagian dari mencari informasi secara lebih rileks begitu ya, lebih gampang begitu ya, karena mungkin kita merasa kalau terlalu belajar lewat buku, kita baca di buku tuh kayak kurang menantang, mending kita gabung langsung di komunitas pecinta kucing ya, ada pecinta hewan tuh banyak juga teman Prodi di sini, hanya mungkin kurang disorot saja, tapi ada loh di sini komunitas pecinta kucing tuh ada. Jadi buat teman Prodi siapa tahu ya tertarik itu kan bisa searching juga ya teman-teman Prodi di Instagram tuh paling famous juga ya, atau di TikTok sekarang ini tuh lumayan untuk kamu dapatkan informasi terkait komunitas-komunitas di kata Indie ini teman-teman Prodi.

Memang benar ya kata Bara Suara, sementara tidak ada yang abadi ya di dunia ini. Even kebahagiaan kamu, kesedihan kamu juga tidak ada yang abadi, teman-teman berdua. So, gas terus, apapun yang kamu lewati, apapun yang kamu alami juga, di setiap harinya tuh hanya sementara, teman-teman berdua. Jadi, let's nge-vibe-in saja setiap harinya. Oke, kita sudah temani kamu di CLBK, teman-teman berdua. Dan saat lagi di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita mau relay lagu Music Live Chat, sorry. Iya sih, lagu-lagu dari Pradio FM Jakarta spesial buat kamu nih di malam hari ini ya, teman-teman Pradio, sampai di jam 9 malam nanti. So, sebelum menunggu lagunya, kita kasih kamu dulu lagu dari Payung Teduh yang sekarang ini sudah, aduh, banyak yang lirik

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Pro 2 FM, terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teruntuk semua yang bernama Mona Lisa, selamat ya kamu dirayakan oleh Dominic Fike ya. Karena lagunya berjudul Mona Lisa. Lucu ya kalau orang tuh namanya Mona Lisa. Lucu dan estetik. Trial memproduksi saya lupa ternyata di malam hari itu musik live chat tuh bukan dilalui dari Produ FM Jakarta tapi musik live chat lokal. Dan di malam hari ini kita mau bahas satu band yang kayaknya ini anak muda parah ya teman Produ ya, yang kayaknya hype lagi ya. Lagu-lagunya tuh sangat unik, ceria, fun, meskipun isinya itu kata-kata yang menyedihkan tapi dibawakan dengan secara fun begitu teman Produ. Dan malam hari ini kita akan bahas Hi-Fi. Yes, Music Live Chat Lokal kita akan bicarakan tentang Hi-Fi ya. Kalau dengar nama Hi-Fi ini mungkin yang langsung terbayang dari teman Produ itu lagu-lagu yang punya nuansa manis. Kayak parfum-parfum yang berbau apa ya, berbau manis, ada unsur bunganya, bloomnya, flower, ada fruitynya. Kayak kalau dengar lagunya Hi-Fi itu berasa kita pergi piknik teman Produ. Jadi band yang identik dengan warna musik romantis, ceria tapi tetap punya lirik yang dekat nih dan relate sama kehidupan anak muda ya. Hi-Fi ini teman Produ mungkin yang langsung terbayar lagu yang punya nuansa manis itu ya, tentang cinta, perasaan, pertemuan, perjalanan hubungan antara itu dengan sahabat ya. Musiknya juga easy listening tapi justru itu yang membuat banyak lagunya tuh gampang menempel di kepala teman Produ. Seperti lagu yang akan Priska putarkan pertama ini, lagu dari Hi-Fi, siapkah kau tuh jatuh cinta lagi? Ah, siap atau tidak nih teman Produ?

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Teman Pro 2, balik lagi di Music Live Chat Lokal. Nanti kita bahas tentang Hi-Fi ya. Say hi dulu tuh Hi-Fi ya. Dan band yang terbentuk tahun 2009 ini sudah menetaskan, menetaskan juga seperti telur ya. Tapi benar, sudah mengeluarkan satu debut album yang namanya tuh Say Hi to Hi-Fi. Ini dirilis di tahun 2012 ya oleh Universal Music Indonesia. Ada single pertamanya judulnya Indahnya Dirimu nih teman Pro 2. Dan for information, Hi-Fi itu grup musik pop Indonesia yang dibentuk di Jakarta di tahun 2009. Wah, ini saya baru 9 tahun tapi Hi-Fi ini sudah sangat famous di tahun itu ya. Banyak lagu-lagunya tuh yang disukai di tahun-tahun itu, teman Pro 2. Dan grup musik ini beranggotakan ada 3 orang, ada Ilham, ada Tama, ada Febrian Indio sebagai vokal gitar dan Keisha Sinantia sebagai vokalnya. Tapi baru-baru ini juga vokalisnya diganti. Cuman suaranya tuh masih mirip teman berdua, keren ya. Meskipun ganti orang tapi warna suara, orang kan bilang band itu yang memberi warna adalah vokalisnya. Kalau vokalisnya diganti berarti itu tergantung nih, keberhasilan band itu tergantung juga sama vokalisnya begitu teman berdua. Dan ada lagu-lagu yang bertema cinta yang memang sangat relate ya untuk sepasang remaja yang saat ini lagi jatuh cinta. Ada Curi-Curi, ada Mata ke Hati, ada Orang Ketiga ya. Dan satu lagu yang daur ulang miliknya band The Groove, Khayalan, itu dibawakan kembali oleh Hi-Fi teman berdua. Dan di awal tahun 2014 mereka kembali merilis single judulnya Heartbeat. Dan single pertama mereka dengan lirik berbahasa campuran ada Inggris Indonesia. Terus di akhir tahun 2014 mereka mendapatkan kesempatan ada tour. Wah, mereka sudah tour ke 4 negara di Eropa, ada Belanda, Prancis, Jerman.

Jerman dan Swiss, dan mereka memperkenalkan budaya Indonesia ke negara tersebut. Kita putarkan dulu lagu yang kayaknya cukup hype ya teman Pro 2. Lagu yang tadi saya sebutkan ada Curi-Curi, bukan Curi-Curi Mangga ya teman Pro 2.

0: lagi gak punya duit nih.
1: Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran

Halo teman Pro 2 Music Live Chat Lokal, dan kita bahas tentang Hi-Fi ya. Sebelum kita beralih ke cerita penutup hari, kita mau kasih kamu informasi dari Hi-Fi teman Pro 2. Maybe ada yang sudah familiar sama Hi-Fi dan album-album mereka ya. Mereka merilis album keduanya, tadi kan album pertama di 2012, terus album keduanya itu di 2015 sampai di 2017. Ada lagu judulnya tuh Siapkah Kau Tuh Jatuh Cinta Lagi yang tadi Priska sudah putarkan. Itu dirilis oleh Seven Music di bulan April 2015. Adalah sebuah single pembuka yang menandakan kembalinya mereka nih ke dunia permusikan, yang juga akan disusul dengan album kedua mereka yang bekerjasama dengan Nino, Lale, dan Ilman alias Teran. Ada Magdi Esensial juga sebagai produser mereka nih, for information. Ah, baru tahu nih. Dan lagu ini kembali mendapatkan respon yang baik ya dari penikmat musik Indonesia melalui salah satu video yang jumlah viewersnya terbanyak di YouTube. Apalagi di tahun 2015, YouTube itu kan lagi awal-awal merintis ya teman Bro, dan menjadi lagu nomor 2 yang paling sering diputarkan di sosial media pet di tahun 2015. Kemudian akhirnya Dea yang sebagai vokalisnya tuh mengundurkan dirinya di tahun 2016 di bulan Maret. Dan akhirnya formasi Hi-Fi kembali lengkap dengan vokalis mereka, namanya tuh Neida Aileda alias Neida, yang menggantikan posisinya Dea nih. Tapi seperti yang saya bilang, lagunya tuh bukan lagu ya, suaranya sama, mirip parah sama si Dea ini teman Pro 2. Dan akhirnya mereka merilis single judulnya Gadis Sampul ya teman Pro 2. Ada apa adanya, Remaja, Pelangi, Kereta Kencan di albumnya judulnya Kereta Kencan. Terus ada yang Dea tuh mengubah citranya Hi-Fi yang sebelumnya terkenal dengan lagu-lagu down tempo dan mungkin lebih sendu, tapi ini sekarang tuh lebih ceria, lebih bersemangat. Contohnya lagu ini teman Pro 2, Pelangi.

Hai teman Pro 2 Indi, dengar baik-baik. Kau pelajar, kau mahasiswa, kau komunitas, atau kau anak muda yang punya prestasi, punya kegiatan bagus yang bikin orang lain senang dan maju, jangan simpan sendiri. Ada Genpres, Generasi Prestasi. Program yang kasih ruang buat kau semua untuk cerita tentang prestasi, kreativitas, dan aksi-aksi positif yang bikin perubahan di tanah kita. Ayo, tunjukkan kalau kau anak muda Flores bukan cuma bisa omong, tapi juga bisa bekerja, bisa berkarya, dan bisa banggakan daerah. Genpres, Generasi Prestasi. Pukul 16 sampai 17 Wita dari Senin sampai Jumat. Karena prestasi kok inspirasi untuk semua.

Oke, teman Pro 2. Alright, kita sudah bahas banyak hal ya tentang Hi-Fi ini, dari album-albumnya, lagu-lagu yang hype ya teman Pro 2. Dan kita juga sudah putarkan beberapa lagu-lagu dari Hi-Fi ya untuk kamu di malam ini, special weekend teman Pro 2. Jaga malam special weekend berkata temani kamu teman Pro 2. Tapi setelah ini jangan kemana-mana, jangan beralih juga ke frekuensi lain. Kamu harus stay tune sama kita, karena kita akan ajak kamu untuk ngobrol di cerita penutup hari seperti biasa ya. Apa kira-kira yang akan Priska bahas di malam hari ini? Kayaknya hal-hal yang cocok kita bicarakan di weekend teman Pro 2. Apa kira-kira ya? Dan buat teman Pro 2 yang mau gabung untuk cerita, bisa sekali ya di line WhatsApp kita 0821476504422. Karena ini panjang perjalanan, ini kayak ende ke Maumere mungkin teman Pro 2 ya. Sekitar 2 jaman, mungkin tidak sampai mau Maumere mungkin ya. Ini bahasa Jawa bisa 2 jam teman Pro 2. Buat kamu ya yang mau ngobrol apapun itu yang kamu rasakan di malam hari ini, mau cerita, jadikan kita teman saja tuh teman Pro 2. Meskipun kita tidak kenal satu sama lain, meskipun kita tidak pernah bertemu sebelumnya, tapi jadikanlah saya teman kamu ya, please. Please ya teman Pro 2. Terima kasih banyak ya buat kamu yang sampai sekarang itu sudah menjadi teman terbaik ya teman Pro 2 FMND, yang stay terus sama kita ya, selalu kasih informasi, sharing-sharing lagu, request-request lagu. Di era banyak yang sudah tidak mendengarkan radio lagi, dan keep respect buat kamu semua teman-teman Pro 2 yang masih dengarkan dan pantau terus Pro 2 FM RRIND.

0: Sesaat lagi kamu akan mengikuti cerita penutup hari.
1: Cerita penutup hari.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Andy,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Cerita penutup hari, well to the well, welcome teman Pro 2. So, malam hari ini Priska mau ajak teman Pro 2 untuk tidak terburu-buru dengan sesuatu teman Pro 2. Kita mungkin tidak perlu untuk memikirkan besok ya. Tidak perlu memikirkan yang akan datang. Tapi kita hadapi dan jalani untuk malam hari ini ya teman Pro 2. So, untuk beberapa saat, mari kita kasih kesempatan buat diri kita ya, untuk kita tuh berhenti dan kita enjoy dengan step by step yang kita lakukan teman Pro 2. Dan kita tuh terbiasa mengatakan I'm okay, I'm very okay. Dan jarang juga kita menanyakan are you good atau are you okay kepada teman-teman kita, even kepada keluarga kita, apalagi apalagi terhadap keluarga kita atau adik kakak kita, tuh kita jarang menanyakan kepada mereka how's your day, bagaimana kamu hari ini, terus apakah hari ini berjalan menyenangkan, you good. Kita tuh terbiasa untuk menutup itu. Saya tuh tidak tahu ya teman Pro 2 menganut atau tidak, kalau saya juga justru menganut teman Pro 2. Padahal mungkin kita tuh lagi banyak pikiran atau pengen sharing, tapi kita tuh merasa takut membebani orang lain. Nah, iya kan? Saya yakin teman Pro 2 yang dengarkan ini juga pasti merasakan hal yang sama teman Pro 2. Jadi kita tetap tertawa sama teman-teman, kita balas chat, video call, tetap masuk kerja, masuk sekolah, masuk kuliah seperti biasa, tetap menjalin rutinitas kita seperti yang biasanya. Tapi dalam diri kita sebenarnya mungkin ada banyak hal yang mau kita ceritakan atau mau kita sampaikan tuh. Kita ngobrol tentang itu teman Pro 2. Bisa jadikan tempat ini atau saya sebagai teman kamu untuk ngobrol banyak hal teman Pro 2. Anggap saja saya tidak kenal kamu, atau anggap saja saya ini bukan siapa-siapa kamu, biar kamu lebih nyaman untuk cerita ke saya ya teman Pro 2. Siapa tahu kamu tertarik untuk cerita, mungkin tentang bagaimana rasanya ketika kita terlalu sering jadi orang yang terlihat kuat seperti saya ya teman Pro 2. Dan di hari ini saya merayakan hari ulang tahun ke-28 tahun, dimana panjang my journey, banyak up and down-nya, terus berlikaliku pastinya ya, struggle-nya, tapi juga kebahagiaan dan happiness juga oke punya teman Pro 2. Jadi seimbang berjalannya, seimbang sih kalau dari saya ya teman Pro 2. Produktif iya, happy iya, terus kadang sedih juga pasti iya, namanya manusia adalah kita sedih, karena harus tidak sih kesedihan atau kesusahan tuh sebenarnya itu harus ada biar apa ya, biar tidak tawar ya, biar kita tuh tahu kita tuh bagaimana cara menghadapinya begitu. Ada waktu-waktunya, ada momen-momennya, ada fase-fasenya ya teman Pro 2. Jadi yang saya mau tanyakan sebenarnya, apakah kamu sekarang ini baik-baik saja atau kamu berusaha untuk terlihat baik-baik saja nih? Apalagi ini malam minggu ya teman Pro 2, maybe kamu mau ngobrol santai or deep, dan semoga bisa jadi ruang kecil buat kamu yang lagi butuh teman untuk cerita nih di malam hari ini. Atau mungkin saya akan lemparkan satu tema ya teman Pro 2, setelah ini mungkin kamu lebih tertarik dengan itu. Wait ya, saya ajak kamu dengarkan lagu dari Dewa 19 dulu, untuk kita back to 2000-an. Ada Larut dari Dewa 19.

0: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Finally kita mau bahas tentang hal memorable buat kamu nih teman Pro 2 FMND. Jadi buat kamu yang masih terjaga nih teman Pro 2 di cerita penutup hari.

Kita mau bahas tentang hal memorable buat kamu nih, kira-kira apa ya teman Produa? Mungkin bukan cuman kejadian yang besar kayak lulus sekolah atau mendapatkan pekerjaan, mungkin dengan kejadian-kejadian kecil, ulang tahun atau berpacaran akhirnya kamu ditembak kalau orangnya kamu suka. Mungkin ya hal-hal itu memorable atau first experience kamu teman Produa. Apa nih kira-kira momen yang paling memorable dalam hidup kamu sampai dengan sekarang teman Produa? Yang mana kejadian kecil ternyata punya cerita yang kamu ingat sampai dengan sekarang tuh kira-kira ya, hal memorable. Hal memorable untuk saya kayaknya banyak ya teman Produa. Kayaknya kalau bisa mengulang satu momen, saya pengen ulang ke masa SMP. Ada kan orang tuh yang suka sama masa SMA, ada yang suka sama masa kuliah. Kalau saya pribadi suka sama momen-momen yang ada itu di zaman SMP, karena saya merasa anak-anak SMP tuh lucu-lucu. Maksudnya bukan lucu, apa ya, lucu yang kayak kita tuh baru memulai sesuatu, baru belajar sesuatu, kayak mengenal pubertas ya teman-teman itu di SMP kan. Terus berani untuk les sampai malam hari, itu kan di SMP juga. Terus juga waktu itu tuh berani dibonceng teman ya saat SMP teman Produa di waktu itu, kayak itu memorable juga. Dan teman-teman saya yang dari SMP itu sampai sekarang kita tetap touch, tetap keep in touch begitu, tetap sama-sama menjalin hubungan begitu ya. Sampai dengan sekarang ini mesti menjadi teman-teman paling dekatnya saya. Untuk teman-teman SMP tuh saya bisa katakan mereka tuh kebanyakan ya, teman-teman saya itu adalah teman-teman dari SMP. Kalau saya mau mengulang momen tuh pengennya mengulang momen SMP, juga mengulang momen bersama orang-orang yang saat ini sudah tidak ada. Itu memorable sekali sih buat saya nih teman Produa. Juga baru-baru ini hal memorable yang saya dapatkan itu pas saya pergi ke Larantuka. Itu memorable parah, karena memang dari dulu tuh cita-cita dan harapan saya tuh pengen ikut prosesi Samana Santa kayak di Larantuka, dan tercapainya itu baru di Pasca di tahun 2026. Jadi itu memorable juga. Banyak-banyak sampai saya tuh tidak bisa mengingat satu persatu teman Produa hal memorable. Juga mungkin siapa tahu teman Produa hal memorablenya tuh waktu kecil mungkin bisa baru bisa belajar sepeda atau bertemu sama bule turis, itu mungkin memorable buat kamu teman Produa. Juga bisa kamu sharing ke kita nih di cerita penutup hari ya di nomor WhatsApp kita 082147650422.

Waduh, ada Yovie Widianto featuring Tiara Arndini dengan Tanpa Cinta. Siapa tahu lagu ini memorable buat kamu ya teman Pro 2. Dengan pembahasan kita hal yang membuat kamu sangat mengingat ya hal tersebut teman Pro 2, alias memorable moment ya. Dan buat kamu yang malam ini mendengarkan saran kita ajak kamu untuk men-sharingkan juga parah ya, untuk sharing ke kita mungkin good memory atau bad memory yang bisa kamu sharingkan ke kita teman Pro 2. Dan tadi kan saya bahas tentang momen di sekolah ya, di SMP. Dan ini juga kita back to school ya, kembali ke zaman kita sekolah. Ada beberapa momen memorable ini yang kalau kamu lewati fix masa sekolah kamu tuh sempoerna teman Pro 2. Nah nih, masa sekolah tuh kan orang bilang tuh masa paling indah ya, apalagi masa SMA kan. Dan mungkin beban terberatnya kita tuh apa? Ransel mungkin atau PR matematika. Sementara momen yang kita lewati ya itu sangat amat membekas untuk kita secara pribadi ya. Saya dan kamu mungkin beda-beda teman Pro 2. Ada momen yang manis, ada momen yang pahit ya, kenangan-kenangan masa sekolah. Dan biasanya seketika tuh bisa muncul kalau sudah ada yang bilang, misalkan nih lagi kumpul-kumpul reuni, ih dulu ingat tidak, kau tuh pernah nah itu pasti. Dan ini ada beberapa momen yang paling sering kita ingat ketika ada nih celetukan seperti itu dilontarkan oleh teman-teman kita. Yang pertama nih teman Pro 2, ini saya juga menganut ternyata ya, datang ke sekolah pagi-pagi untuk nyontek PR PR teman ya. Aduh, ini jangan ditiru ya, tapi ini memorable juga teman Pro 2. Dan selain teman-teman yang sering duduk di bangku paling depan itu ya, karena kita kan sering bilang oh yang duduk di bangku depan tuh pintar, rajin ya. Selain mereka tuh agaknya semua kita tuh pasti pernah ya datang ke sekolah pagi-pagi untuk alasan piket. Nah, tapi sebenarnya ada misi lain nih. Sebenarnya ada cari contekan untuk PR yang mana kumpul di jam pertama itu teman Pro 2. Wadaw ya. Dan ini ya, ternyata itu seru juga ya kita kalau back ke hal itu ya teman Pro 2 ya. Siapa tahu kamu juga pernah. Kayaknya saya rasa semua orang pernah ya teman Pro 2. Dan kalau berhasil biasanya tuh akan ada pemandangan kayak banyak yang berdiri di sekitar teman yang pintar itu ya, seperti semut lagi mau ambil gula ya, seperti itu pemandangannya. Jadi semua yang belum kerja PR tuh akan berkumpul di satu titik ya. Aduh, itu memorable parah ya teman Pro 2 untuk saya. Itu juga saya alami, saya menganut hal itu. Terus hal memorable yang kedua, pensi, pentas seni. Even itu acara ulang tahun sekolah atau pensi menuju hari pendidikan nasional atau apapun itu yang berbau pensi-pensi itu tuh menjadi pertarungan harga dirinya kelas. Aduh. Iya ya, meskipun biasanya mungkin beberapa teman-teman ya, beberapa siswa tuh saling bentuk geng atau circle ya. Itu mungkin dalam kelas ataupun dalam angkatan ya. Kekompakan itu tuh akan terlihat saat kita ikuti pensi itu teman Pro 2. Jadi kalau di sekolah kami itu pensi itu dipilih orang-orangnya. Jadi yang mau ikut band nanti pensinya tuh band ya, atau dance begitu ya, atau teater gitu ya. Tapi kalau ada perlombaan begitu, pentas seni untuk perlombaan Hari Pendidikan Nasional itu perlombaan paduan suara, itu sangat memorable juga ya untuk anak alumni SMA Kafrataran Dawi ya, untuk melombakan tentang paduan suara itu dan juga pidato berbahasa Inggris. Itu memorable parah untuk saya teman Pro 2. Kalau pensi, momen serunya itu saya pernah menjadi vokalis band. Tapi apa? Tapi suaranya false teman Pro 2. Itu sangat malu ya, apalagi ada crush saya. Ada dulu ada pacar-pacar cinta-cinta monyet ya. Itu yang juga membuat kita apa? Teringat dengan hal itu teman Pro 2 ya. Ya itu. Dan juga foto-foto, momen serunya tuh foto-foto, video-video gitu ya. Dan di zaman itu kan
tidak se-hype sekarang ya media sosial. Paling dulu tuh masih pakai BBM, LINE, WhatsApp mungkin tidak se-enjoy sekarang gitu ya, tidak se-chill sekarang. Dulu tuh mungkin masih pakai Facebook ya. Itu parah ya foto-fotonya, momen-momen serunya tuh ketika kita buka lagi Facebook, kenangan muncul, kenangan berapa tahun lalu. Ah, ini nih. Waduh, ini dia nih momennya nih teman Pro 2. Tapi memang momen tuh wajib untuk diabadikan tau teman Pro 2. Kayak setidaknya ya, setidaknya tuh kita tuh bisa ada barbuk alias barang bukti momen itu toh. Nah itu ketika kita ingat lagi, oh di otak kita yang sudah tumpul ini, apalagi di usia seperti sekarang, ketika ada barbuk, nah kita kan ingat lagi ya memori-memori yang memorable itu. Nah itu saya suka nih teman Pro 2. Apakah kamu sama atau ada cerita lain nih teman Pro 2?

0: Capeknya, benar bikin capek hari ini.
1: Aduh, capek.
0: Iya kak, hari ini memang benar-benar capek ya.
1: Iya kak, apalagi ini udara panas juga.
0: Iya, saya juga deh. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu, masih muda.
1: Halo ma? Iya ma, ini saya masih ngirim-ngirim lamaran ma. Udah makan kok ma. Iya ma, nanti sore saya pulang ya ma. Iya ma.
0: Kamu lagi cari kerja?
1: Iya kak, udah 2 tahun saya cari kerja tapi masih belum dapat-dapat. Gitu. Iya kak, kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

Sebatas Mimpi dari Angie Carvalho featuring Yovi Widianto. Wah, ini liriknya sangat amat relate nih buat teman Pro 2 yang kayaknya masih berangan-angan ya, bahwa ini kayaknya hubungan atau kehidupan ini hanyalah sebatas mimpi. Tapi it's okay, bermimpilah terus teman Pro 2. Jadi kita masih di cerita penutup hari, masih 1 jam lagi menemani kamu teman Pro 2 dengan memorable moment ya, apalagi di zaman sekolah. Tadi kan kita spill ya, hal-hal memorable tuh datang ke sekolah pagi-pagi buat nyontek PR di saat pagi hari itu teman Pro 2. Terus pentas seni yang jadi pertarungan harga diri di kelas. Terus ini juga sebenarnya tidak boleh ditiru teman Pro 2. Kita bolos dan nongkrong ya di kantin, atau kita nongkrong di bawah tangga, ataupun kita bolos nongkrong di rumah teman. Nah, itu kayaknya adalah dosanya anak sekolah nih, adalah bolos ya, dan sebenarnya tidak boleh dilakukan ya. Sekarang aturannya tidak boleh bolos ya teman produk, kecuali memang orang bilang hari terjepit ya, atau hari pendek itu mungkin bisa pulang lebih cepat. Tapi masih merasa apa ya, merasa bersalah teman produk ya. Kalau ingat-ingat lagi tuh kayaknya agak ada merasa bersalah seperti itu. Tapi ini juga sebenarnya memorable kalau kita bolos. Tapi ini bukan tindakan yang baik ya untuk seorang siswa. Tapi hal ini merupakan bagian dari masa sekolah yang pasti pernah dilewati oleh siapa saja teman Pro 2. Biar ada dinamikanya gitu ya. Dan kantin itu adalah satu tempat yang sering jadi tujuan bolosnya anak-anak, atau tidak pulang ke rumah teman yang dekat sama sekolah ataupun lumayan jauh. Tapi intinya kita pulang dan rame-rame makan, mungkin ya makan mie, masak atau ngerujak gitu ya, atau makan gorengan tuh teman Pro 2. Kalau diingat-ingat sekarang, aduh, itu kok jahat sekali ya. Tapi kalau dulu, wah, seru. Karena apa? Memori itu, memori baik itu, tapi dilakukannya secara jahat ya. Memori-memori yang kita lakukan, tapi itu sebenarnya juga salah, tidak boleh dicontoh ya teman Pro 2. Tapi karena memang realitanya seperti itu dulunya, dulu ya, zaman kakak sekolah dulu ya. Oke teman Pro 2, terus ini juga memorable. Kita ngedate sama pasangan kita zaman SMA itu, malu-malu kencing ada, bingung harus buat apa juga ada. Adanya parah, ada sekali teman Pro 2. Jadi kisah percintaan masa sekolah tuh kenangan yang kayaknya juga memorable ya untuk saya pribadi pun begitu. Kayak kalau duduk dengan teman-teman yang satu tongkrongan ataupun sama orang ya, mengingat kembali kejadian-kejadian random yang dilalui zaman dulu waktu sama orang-orang terdekat ini, yaitu doi-doi ini ya teman Pro 2, calon-calon papine yang gagal ini ya teman Pro 2 FMND. Kalau ingat-ingat lagi, waduh, kenapa ya kita seperti itu ya dulu, duduk di depan api unggun bersama, aduh, pulang sekolah bersama, terus di bemo bersama ya kan, atau kayak le sore sama-sama pulang perginya. Aduh, itulah saat-saat ngedate pertama kali tuh, duduk mungkin di pinggir pantai. Dulu zamannya kita tidak punya uang ya, anak SMA mana yang punya duit dulu ya teman Pro 2, tidak punya uang dulu. Jadi baru pertama kali mengenal cinta yang konyol-konyol. Aduh, lucunya kalau diingat-ingat tuh, aduh lucunya. Nah, ini kalau ada Kak Safi nih, malam Kak Priska. Oke, nanti saya putarkan lagu Drive bersama Bintang ya. Dulu sering bolos saat les geografi karena gurunya cupu. Waduh, gurunya cupu. Oke, tapi itu ya, karena memang banyak yang mengalami itu kan. Tapi jangan ditiru ya Kak Safi, jangan lagi ya kita seperti itu ya, karena sekarang mungkin kita sudah besar ya, itu sudah pasti. Dan mungkin buat teman produk jangan ditiru, tapi memang itu momen yang apa ya, tidak terlupakan memang. Apalagi ini momen ketemu sama pasangan zaman SMA itu, bingung kita harus apa. Even hanya ketemu saja, melihat mukanya saja itu sudah kayak, oh, sudah M, sudah G, sudah happy ya. Cuman sekedar pegangan tangan, aduh, cuman sekedar jalan berdua tuh itu sudah apa ya, aduh. Ini mengumpulkan keberanian yang luar biasa. Dan pulangnya pasti cerita sama teman-teman, itu pasti. Apalagi cewek-cewek itu pasti cerita sama teman-teman ceweknya. Itu tuh kayak hal mutlak gitu. Ada lagi hal-hal lain mungkin teman Pro 2 yang memorable ya buat kamu di malam hari ini, apalagi kamu yang
merasakan indahnya masa-masa sekolah tuh teman Pro 2. Bisa sharing sama kita ya. Langsung di line WhatsApp kita 082 147 650 422.

pagi kamu bakal makin seru dengan Kepo Time. Program yang siap ngasih semua info viral secara singkat, seru dan gampang dicerna. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri buat kamu. Gaya anak muda yang spontan, asik dan update, bikin hari kamu makin tren tanpa harus scroll panjang tentunya. Pasang frekuensinya setiap jam 6 sampai jam 7 pagi, hanya di Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Hola teman bro 2, buat kamu yang masih terjaga nih, bersama menemani kamu di cerita penutup hari di malam minggu ini teman bro 2. Ini sudah di 22.29 ya. Bagaimana weekend kamu teman bro 2, yang mana besok kamu masih untuk menjalani weekend kamu di hari minggu. Nah, setelah itu kan Senin, dan Senin itu kan identik dengan upacara bendera atau apel ya, kita taunya ya, upacara bendera tiap hari Senin. Dan yang memorable moment di zaman sekolah itu kalau atributnya tidak lengkap, barisannya tuh pasti sendiri ya teman berdua, entah itu dasi, topi, atau kaos kakinya tidak ada lambangnya. Nah kan, itu momen yang kayaknya tidak akan lagi kamu temukan saat kamu lulus sekolah ya. Meskipun rasanya upacara bendera ini membosankan ya di zaman kita ya. Dan kalau diingat-ingat, kegiatan ini tuh menyimpan banyak sekali kenangan teman pro 2. Seperti teman-teman kita tuh pura-pura sakit ya biar istirahat di UKS pun ada nih teman saya yang pura-pura apa? Pingsan. Itu tuh ada benar teman pro 2. Atau teman-teman yang terpaksa ikut upacara tuh tanpa atribut yang lengkap nih. Paling sering sih itu ya, lupa bawa topi atau dasi, jadi alhasil mereka tuh disuruh baris di tempat yang berbeza ya, dan menjadi tontonan satu sekolah. Nah itu, kalau saya ya kayaknya pernah teman bro, tapi saya lupa. Ada hal menyenangkan lainnya teman bro 2, kalau zaman SD, SMP, SMA tuh kita kenalnya dengan retret ya kan, ataupun studi tour ya teman bro 2, atau ada ya studi tour tuh apa ya istilahnya, untuk karya ilmiah begitu kan juga ada. Kalau memorable untuk saya yang sampai jalan keluar dengan teman-teman tuh adalah retret atau ziarah rohani, bisa kita katakan juga seperti itu teman pro 2. Jadi itu selalu menjadi hal yang menyenangkan untuk saya dan memorable juga. Sekaligus kita pergi ke tempat yang tidak biasa, kita lewati rutinitas yang tidak biasa dengan teman-teman, tidur bareng teman-teman, terus bangun, makan, belajar, berdoa, terus pergi ke tempat-tempat yang asri begitu ya, yang hijau-hijau, terus suka taman-taman. Kita kan sering ke taman doa itu ya teman pro 2. Di Kema Tabor juga, di Mata Loko itu juga kegiatan yang aduh, ini memorable ya. Kita naik bis kayu, aduh itu memorable parah, naik bis kayu terus dengar lagu Clan B. Aduh itu memorable juga teman pro 2. Sampai di sana yang paling memorable juga kalau malam perpisahan itu, malam biasanya, malam yang besoknya kita pulang tuh malam apa ya, meditasi begitu ya. Kita disuruh mengingat orang tua kita di rumah, pasti kita menangis, nonton film Denia ya kan. Itu tuh saya melewati hal itu, terus tulis surat untuk orang tua. Kalau dikasih ke orang tua, apa yang mau kamu bicarakan apa, atau apa yang mau kamu sampaikan lewat surat itu gitu. Itu yang memorable juga. Terus games, main games sama teman-teman, itu serunya serupol tuh teman berdua.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini, meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu. Teman terbaik.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Baiklah teman-teman, dua itu dia obrolan kita ya di cerita penutup hari dengan kita bahas memorable moment saat kita sekolah. Siapa tahu buat teman-teman Produa yang mengingat kembali kenangan-kenangan lucunya, buat teman-teman Produa yang mungkin saat ini masih sibuk jadi belum sempat gabung di cerita penutup hari, tenang saja karena cerita penutup hari itu hadir di setiap harinya, di setiap malamnya dari jam 9 sampai di jam 11 waktu Indonesia Tengah atau teman-teman Produa 11 malam. And then sekarang kita mau ajak kamu untuk dengarkan playlist yang sudah Priska siapkan di Chess Music. Enjoy with the music.

0: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Teman terbaik.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
2: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
3: Pernah gak sih kamu mikir, kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
4: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal, dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna? Obras, obrolan sepadan hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepadan jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.
1: RRI Pro 2 FM ND. Follow Instagram @Pro2ND, Facebook @Pro2RRIND, line telepon 0381 262.

0: bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.

teman Produa dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani teman-teman semuanya lewat program siaran hari ini untuk edisi Sabtu 8 Agustus 2026. Kami akan kembali menjumpai teman Produa esok pagi mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama 92,2 FM. Akhir kata, saya Priska Sareora, juga operator kami Kini, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya yang telah mendengarkan siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun teman dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Indi, radio publik milik bangsa. Program A2 dipancar luaskan melalui FM 92,2 MHz, mengudara di edisi hari ini Minggu 9 Agustus 2026. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Trinitas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Dalam tradisi Endelio, seremoni adat Tungawu oleh pihak keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan merupakan tahap lanjutan dalam urusan adat kawin mawin setelah melalui tahap gantung baju Teolambu. Tungawu merupakan tahap inti adat di mana pihak laki-laki membawa beberapa binatang eko, uang maupun emas liwu. Acara Tungawu tidak semata ditentukan oleh jumlah dan besarnya belis, melainkan terutama sebagai wujud penghargaan untuk mengeratkan hubungan antara kedua rumpun keluarga sebelum menerima sakramen perkawinan. Balasan oleh pihak keluarga perempuan kepada keluarga laki-laki berupa sarung motif lawo, kain ragi, baju lambu dan selendang desa Sembalesu. Penerimaan keluarga laki-laki diawali dengan sapaan megah, makan siri pinang mutinata, bicara adat gareweli, penghargaan oleh keluarga perempuan lopata, makan adat ruekibi,

the difference.

dapat dipungkiri, semua orang memiliki berbagai macam alasan untuk menggunakan media sosial. Seperti untuk berinteraksi, untuk mengisi waktu luang, mencari konten hiburan, dan ingin mengetahui berita atau peristiwa terkini. Akan tetapi, kegiatan seru di dunia maya seringkali membuat orang lupa pada kegiatan penting yang harus dilakukan dengan orang-orang di dunia nyata. Hal itu akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk lepas dari media sosial, bahkan ketika akan tidur dan bangun tidur sekalipun. Ayo, mulailah untuk tegas pada diri sendiri agar kehidupanmu lebih seimbang dengan cara, pertama, beri batasan waktu dalam penggunaan media sosial. Kedua, lakukan puasa media sosial. Ketiga, usahakan untuk berinteraksi dengan orang-orang di dunia nyata. Keempat, lakukan kegiatan positif yang disukai. Dan kelima, perbanyak waktu untuk diri sendiri. Teman-teman, melepaskan kebiasaan buruk dari gadget memang tidak mudah ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Oleh karena itu, ayo mulai sekarang tegas pada diri sendiri untuk tidak lagi ketergantungan pada media sosial.

tersentuh kalau melihat reel sedih. Ternyata secara ilmiah, otak kita memang dirancang untuk ikut merasakan emosi yang kita lihat. Ada yang namanya mirror neurons atau neuron cermin yang membuat kita seolah-olah ikut merasakan kesedihan orang di video itu. Jadi bukan lebay, memang cara kerja otak kita seperti itu. Selain itu, kalau ceritanya relate, otak langsung memanggil memori pengalaman pribadi yang mirip. Ditambah lagi musik yang sedih dan caption yang menyentuh, emosi kita makin cepat tersentuh. Padahal durasinya cuma kurang dari 1 menit. Ada juga fenomena yang disebut set fishing, yaitu konten sedih yang memang dibuat untuk menarik simpati dan perhatian. Dan tanpa sadar, kita ikut terhubung bahkan terus scrolling karena sedang butuh pelampiasan emosi.

0: Wait, hold up, stop.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Andy.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Kamu kenapa, Dek? Kamu capek dari pagi kerja terus?
1: Ya capek lah, Bang. Dari pagi ngurus rumah, ngurus anak. Tapi ya gimana lagi? Kan saya pilih.
0: Tapi katanya perempuan itu harus lebih ngurus rumah, Dek.
1: Terus menurut Abang, laki-laki tidak bisa urus rumah, tidak bisa urus anak. Semuanya harus perempuan. Atau tidak boleh menangis?
0: Bukan begitu. Berarti yang kita butuhin itu bukan batasan, Dek, tapi saling dukung ya.
1: Iya, Bang. Karena perempuan cuma butuh validasi perasaannya.
0: Tapi dihargai dan disetarakan. Jangan marah-marah lagi ya, Dek.
1: Perempuan berhak memilih. Laki-laki berhak mendukung. Setara bukan soal siapa lebih tinggi, tapi berjalan berdampingan.

0: anak pantai itu.
1: Bersih banget ya.
0: Udaranya juga sejuk. Tidak ada sampah plastik. Banyak juga tuh pohon bakaunya. Tapi kamu tidak marah kan kalau aku jadi curhat begini? Soalnya dulu orang pada buang sampah seenaknya di pantai. Kadang buang hajat juga di situ. Dulu waktu kecil aku sering main bola di pantai itu. Yang sayang, lihat tuh sunsetnya. Wow, indah sekali kan. Seperti seperti cinta kita berdua. Kita sama-sama janji ya untuk tidak mencemari pantai dengan sampah. Kita sama-sama janji untuk tetap membiarkan pantai ini indah sampai nanti. Janji ya.

Pro 2 saat ini tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami mengajak teman Pro 2 umat Kristiani, khususnya yang beragama Katolik, untuk memuji Bunda kita Santa Perawan Maria lewat doa Angelus. Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

FM. Selamat pagi teman Pro 2.

Good morning teman Pro 2, selamat pagi buat kamu yang sudah bangun, sudah siap beraktivitas atau mungkin masih rebahan sambil bilang 5 menit lagi. Dan ternyata 5 menitnya sudah berubah jadi setengah jam. Apapun aktivitas kamu pagi hari ini, semoga moodnya tetap good, energinya tetap positif. Dan jangan lupa sarapan kalau belum ya. Saatnya kita masuk ke Info Pro 2, tempat kamu mendapatkan informasi terbaru tapi tetap dengan gaya yang ringan dan dekat dengan kehidupan anak muda. Teman Pro 2, ada kabar menarik di Info Pro 2 pagi hari ini dari dunia pendidikan di Nita, Kabupaten Sika, di mana sebanyak 4 SMP di Kecamatan Nita mengikuti Lomba Cerdas Cermat 4 Konsensus Kebangsaan yang berlangsung di Aula SMP Negeri Nita pada tanggal 6 sampai 7 Agustus 2026. 4 sekolah yang ikut berkompetisi yaitu SMP Negeri 1 Nita, SMP Negeri Bloro, SMPK Santisima Trinitas, dan SMPK Kimang Buleng. Nah, yang diuji bukan sekedar siapa yang paling cepat mengangkat tangan dan menjawab pertanyaan, tetapi juga seberapa jauh para pelajar memahami 4 konsensus kebangsaan. Ada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Menariknya, teman Pro 2, kegiatan ini tidak hanya bicara soal hafalan, para pelajar juga diajak memahami bagaimana nilai-nilai kebangsaan itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi sekarang hidup kita dekat sekali dengan teknologi dan media sosial. Dan berikutnya, teman Pro 2 ya, kita bergeser ke informasi di mana ada kabar keren dari mahasiswa yang memanfaatkan teknologi digital untuk membantu desa. Nah, mahasiswa Universitas Widya Mandira atau Unmira Kupang melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM mengembangkan website Painapang, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur. Nah, teman Pro 2, website ini nantinya menjadi media informasi sekaligus sarana promosi berbagai potensi yang dimiliki di Desa Painapang. Mulai dari profil desa, visi dan misi pemerintah desa, sampai berbagai potensi unggulan yang bisa diperkenalkan kepada masyarakat yang lebih luas. Nah, ini menarik buat anak muda karena teknologi bukan hanya soal scrolling media sosial, bikin konten, atau mengikuti tren terbaru. Teknologi juga bisa digunakan untuk membantu masyarakat memperkenalkan potensi daerah dan menciptakan peluang baru. Mahasiswa yang terlibat bahkan tinggal di Desa Painapang selama kurang lebih 2 bulan. Selain membuat website, mereka juga ikut beraktivitas bersama masyarakat, termasuk membantu dalam kegiatan sehari-hari. Dan teman Pro 2, ini yang terakhir, ada pesan menarik dari Wakil Bupati Nagekeo, Gonzalos Gracianus Mugasaga. Nah, ia mengingatkan nih teman Pro 2 bahwa generasi muda adalah pemegang tongkat estafet pembangunan. Pesan tersebut disampaikan ketika membuka kemah kerja bakti sosial kemasyarakatan Hipelmas Kupang di Desa Waekoka, Kecamatan Aesesa. Kegiatan dengan tema bergerak bersama, berkarya, bermakna, dan berdampak nyata berlangsung selama 6 hari, 5 sampai 10 Agustus 2026. Pesannya sederhana tapi penting sekali. Anak muda perlu terus belajar, meningkatkan kapasitas kreatif, mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan punya kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Apalagi sekarang teknologi dan sistem pemerintahan semakin digital. Jadi jangan hanya berpikir tentang mencari pekerjaan, anak muda juga bisa belajar menciptakan peluang, membangun usaha, mengembangkan potensi daerah, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Teman Pro 2, itu dia informasi yang bisa kami bagikan buat kamu pagi hari ini di Info Pro 2. Untuk yang lengkapnya kamu bisa kunjungi laman rri.co.id. Dan saya Trinitas, sekian Info Pro 2.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Hai teman Pro 2, pagi kamu bakal makin seru dengan Kepo Time, program yang siap ngasih semua info viral secara singkat, seru dan gampang dicerna, baik dari dalam negeri maupun luar negeri buat kamu. Gaya anak muda yang spontan, asik dan update, bikin hari kamu makin tren tanpa harus scroll panjang tentunya. Pasang frekuensinya setiap jam 6 sampai jam 7 pagi

2, waktunya kita di Kepo Time. Informasi-informasi terupdate yang bikin kamu penasaran apa saja yang sudah terjadi di dunia ini, teman Pro 2. Pantau terus kita sampai nanti di pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kita nikmati dulu ada Serasa dari Rosa. Iya, sepertinya atau bukan? Ya sudah, dengarkan saja.

0: pinjam uang buat beli makan kok. Uang habis nih.
1: Hei, makanya kalau ada uang tuh jangan ingat judi online.
0: Iya, tapi awal-awal dulu tuh menang. Sekarang kok kalah terus eh. Mana uang makan habis lagi buat main judi online.
1: Itu tuh uang sampai habis nih. Judi online tuh menjebak anak muda dengan janji kemenangan palsu. Sedikit demi sedikit uang habis, fokus hilang, masa depan terancam. Dan kamu harus tahu, judi juga dilarang oleh undang-undang.
0: Iya juga eh. Judi online bisa buat saya sampai susah makan begini nih. Mulai sekarang saya tidak mau lagi main judi online. Saya tidak mau saya punya orang tua kecewa dan saya punya masa depan hancur.
1: Nah makanya stop judi online Su, jaga masa depan tuh.

Teman Bro 2, apa kabarnya pagi hari ini yang sudah bangun dari subuh-subuh tadi ya, buat nongkrong di 92,2 FM, respect buat kamu. Yang baru bangun sekarang, it's okay, yang penting jangan bangun dari mimpi terus balik tidur lagi ya. Welcome back di Kepo Time, tempatnya teman Bro 2 mendapatkan informasi yang bikin kita bilang, oh ternyata begitu. Bersama saya Trinitas pagi hari ini teman Bro 2, karena di sini kita tidak cuma kepo soal siapa yang viral, soal siapa yang trending, atau siapa yang upload sesuatu tengah malam di jam-jam rawan. Tapi pagi hari ini kita akan bicara tiga hal yang sering kita abaikan, padahal ini tuh penting sekali teman Bro 2. Pertama, soal apa yang kita konsumsi. Kedua, soal apa yang kita masukkan ke kepala lewat membaca dan teknologi. Dan ketiga, soal relationship kita teman Bro 2. Jadi hari ini tuh tema

Informasi kesehatan yang menarik, teman Pro 2. Dokter mengingatkan bahwa produk kental manis itu tidak dapat dikategorikan sebagai susu. Dan informasi ini disampaikan Dokter Yanti dalam podcast Suara Berkelas. Jadi menurut penjelasannya nih, teman Pro 2, kental manis itu mengandung gula dan jumlah tinggi sehingga konsumsinya itu perlu kita batasi. Nah, ini juga penting nih teman Pro 2, karena kadang kita tuh menganggap semua minuman yang warnanya putih atau creamy itu otomatis susu. Wah, padahal warna boleh sama, tapi kandungannya belum tentu sama.

Pernahkah kamu mendengar suara sirene mobil ambulans? Jika kamu jeli mendengarnya, sebenarnya suara sirene itu berbeda-beda, tergantung dengan kondisi pasien yang berada dalam ambulans tersebut. Bunyi yang pertama seperti suara palang kereta api. Suara ini menandakan ambulans sedang menjemput pasien. Bagaimana dengan bunyi yang kedua? Bunyi suara ini menandakan ambulans membawa pasien tidak dalam kondisi darurat.

Sekarang sudah tahu kan bedanya? Jadi, suara sirene bisa jadi petunjuk untuk pengguna jalan kapan ia harus minggir buat memberi jalan kepada mobil ambulans. Jangan ngegas ya, atau kamu malah diomelin sopir ambulansnya. Semoga bermanfaat.

Bola Bale, teman berdua dari Silent Open Up featuring Jackson Zeran dan juga Juan Reza dan juga Diva Aurel ya. Nah, saya mau kepo kamu semua teman berdua. Kalau pagi-pagi tuh kalian lebih sering pilih apa? Apa yang kalian pilih ya? Kopi, teh, air putih, atau minuman manis? Kamu boleh kirim jawabannya via WhatsApp Pro 2 di 082-147-650-422. Saya ulang lagi ya, 082-147-650-422. Jangan takut buat jawab jujur. Kalau jawabannya minuman manis setiap pagi, santai. Ini bukan ruang sidang ya. Yang penting kita mulai sadar dan mulai belajar untuk mengatur konsumsi. Karena sehat itu bukan berarti semua yang enak harus dilarang, teman pro 2. Tapi lebih ke bijak dan tidak berlebihan saja. Iya tidak sih? Teman bro 2, dari informasi yang pertama tadi, susu kental manis, kita belajar satu hal. Jangan mudah menilai sesuatu tuh hanya dari namanya atau tampilannya. Begitu juga dalam kehidupan. Tidak semua yang terlihat keren itu baik untuk kita. Tidak semua yang sedang viral itu harus atau wajib kita ikuti. Dan tidak semua yang kelihatan manis ya ternyata baik kalau berlebihan. Nah, teman bro 2, sama juga dengan kata-kata manis dari si buaya darat. Nah, daripada pagi-pagi teman bro 2 kita malah jadi agak filosofis-filosofis seperti ini, kita dengarkan lagu dulu ya. Kita sudah punya Agnes Wake Up, ada Alan Walker with Dancing in Love. Tapi sebelumnya kita ke topik yang kedua dulu nih teman bro 2. Ada Elia. Siapa itu Elia teman bro 2? Sini saya kasih tahu. Dari yang masuk ke tubuh, kita pindah ke sesuatu yang masuk ke kepala. Yap, ini bicara soal pengetahuan teman bro 2. Karena kalau tubuh butuh makanan, otak juga butuh asupan ya. Dan kali ini ada kabar menarik, tentu saja dari Kabupaten Ende kita tercinta ini. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ende telah meluncurkan platform digital yang namanya adalah Elia atau ND Library and Archive. Jadi ini tuh platform digital yang mengintegrasikan layanan perpustakaan dan kearsipan. Dan kalian mau tahu yang bikin menarik itu apa? Saat diluncurkan, Elia ini tuh sudah memiliki lebih dari 15.000 koleksi. Ada buku cetak, ada buku digital, ada multimedia pembelajaran sampai arsip daerah. Wow, 15.000 ya. Kalau 15.000 buku harus dibaca satu-satu, teman bro 2, kita mungkin baru selesai kira-kira tahun kapan ya. Tapi tentu saja sih kehadiran Elia ini membuat akses terhadap informasi itu menjadi lebih mudah ya kan. Masyarakat juga bisa mengetahui koleksi perpustakaan sebelum kita datang ke perpustakaan daerah. Bahkan pendaftaran anggota itu juga dapat dilakukan secara daring menggunakan NIK. Jadi biasanya setelah daftar, masyarakat itu bisa meminjam buku secara gratis dan menggunakan berbagai layanan digital yang tersedia. Nah, ini nih yang baru namanya perpustakaan yang ikut zaman. Zuzur ya ini ya. Tapi teman bro 2, coba kita belajar zuzur. Kapan terakhir kali kamu membaca buku? Kemarin, minggu lalu, bulan lalu, atau buku kamu tuh masih rapi karena belum pernah disentuh? It's okay ya, yang penting sekarang kamu harus mulai lagi. Karena membaca tidak harus langsung satu buku dalam sehari. Bisa dimulai dari ya 5 sampai 10 halaman. Kamu bisa mulai membaca artikel,
artikel, kamu bisa mulai membaca novel, bisa membaca informasi edukatif, bisa belajar sesuatu yang baru. Karena di zaman sekarang ini, teman Pro 2, informasi itu ada di mana-mana. Tantangan itu bukan lagi di mana saya mendapatkan informasi, tapi informasi mana yang layak saya percaya dan pelajari. Ya, ini adalah the real skill. Ada yang bilang dan sering kita dengar, teman Bro 2, buku adalah jendela dunia. Kalau sekarang, HP juga bisa jadi jendela dunia. Eits, tapi hati-hati. Kalau tidak disaring, HP juga bisa jadi jendela menuju overthinking dunia. Jadi, manfaatkan teknologi untuk hal-hal yang membuat kita berkembang. Come on guys, wake up.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Teman terbaik.

Dan teman Bro 2, kita sudah membahas soal makanan, sudah membahas soal pengetahuan. Sekarang kita bicara tentang sesuatu yang tidak terlihat, tapi ternyata ini tuh penting buat kesehatan kita. Apa dia? Relasi sosial. Ada informasi, bukan dari saya, tapi dari Dr. Isan yang mengingatkan bahwa kesepian tuh bukan hanya persoalan perasaan. Kesepian ternyata juga berhubungan dengan kesehatan fisik, bro. Jadi ketika seseorang mengalami kesepian berkepanjangan, katanya tubuh itu dapat mengalami respon stres dan proses peradangan. Kalian mau tahu kenapa? Karena manusia itu pada dasarnya adalah makhluk sosial. Kita membutuhkan hubungan dengan orang lain, entah itu teman, keluarga, guru, rekan kerja, komunitas, orang-orang yang membuat kita merasa didengar dan dihargai. Tapi teman Pro 2, ini tuh bukan berarti hidup kita harus selalu ramai ya. Karena kesendirian dan kesepian itu berbeda. Ada orang yang sendirian tapi merasa tenang. Sama kayak saya teman Bro 2. Ada juga orang yang berada di tengah banyak orang tapi tetap merasa sendiri. Yang penting itu adalah kita punya hubungan sosial yang sehat. Dan ini penting, jumlah followers itu bukan ukuran jumlah teman-teman Pro 2. Followers mungkin bisa ribuan, tapi kalau kita sedang sedih, belum tentu semuanya datang kemudian tok tok tok, ya kan, pintunya diketuk. Jadi jangan cuma rajin update story, sesekali update kabar teman-teman kamu juga ya. Eh, kamu bagaimana? Sudah makan? Lagi sibuk? Pertanyaan sederhana ini tuh bisa berarti bagi hidup seseorang. Bro 2, Kepo Time pagi hari ini tuh kita sudah sampai di penghujung acara. Dan hari ini kita belajar 3 hal. Jaga tubuh, isi kepala, dan juga rawat hubungan. Karena tubuh yang sehat butuh asupan yang baik, pikiran yang berkembang butuh informasi yang berkualitas, dan kehidupan yang lebih hangat itu membutuhkan hubungan sosial yang sehat. Jadi sebelum kalian melanjutkan aktivitas pagi hari ini, coba tanya ke diri sendiri, hari ini saya mau memasukkan apa ya ke tubuh saya? Apa yang mau saya pelajari? Dan siapa ya yang mau saya sapa hari ini? Simple tapi meaningful.

0: teman Pro 2, terima kasih kamu telah mengikuti Kepo Time. Sampai jumpa.
1: Sepada, selamat pagi teman-teman Pro 2.
2: Pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter bayi kamu.
3: Siapi muter bayi kamu.
2: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
3: Flourish Your Playlist.
2: Flourish Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
3: Playlist kamu.

0: teman-teman Pro 2. Sesaat lagi FYP nih, Flourish Your Playlist.
1: Flourish Your Playlist.
0: Flourish Your Playlist. Waktunya kamu request lagu favorit kamu. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist kamu, cerita kamu.
2: Teman Pro 2, kamu sedang mendengarkan 92,2 FM Pro 2 RRI ND, radio anak muda yang hadir sebagai teman terbaik kamu. Tetap bersama saya Trinitas ya di program FYP Flourish Your Playlist, program dimana tempat buat kamu bebas untuk memilih lagu favorit sekaligus mengirimkan salam buat teman, buat keluarga, orang tersayang, komunitas, atau siapapun yang ingin kamu sapa. Jadi buat kamu yang sedang mendengarkan dari ND, dari Dutu Soko maybe, dari Ndona mungkin, dari Nanga Panda, dari Maukaro, Wolowaru, dari Kupang atau dari mana saja di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, yang sudah pasti bisa menangkap siaran Pro 2. Ya iyalah, semua bisa dijangkau hanya dengan sentuhan jari. Jadi please buat kamu yang punya smartphone, smartphone kamu tuh isinya aplikasi-aplikasi yang selain membangun kecerdasan kamu juga harus membuat kamu terhibur. Salah satunya aplikasi RRI Digital. Jadi aplikasi ini tuh bisa kamu download di Google Play Store atau di Apple Store. Setidaknya teman Pro 2 ya, kamu tetap bisa bergabung kemudian mengikuti keseruan FYP pagi hari ini. Jadi jangan cuma jadi pendengar yang diam-diam, be part of the playlist. Jadi kamu bisa kirim nama kamu, lokasi kamu, lagu yang mau diputar apa, dan salam yang mau kamu sampaikan. Karena di FYP, playlist kamu, suara kamu, pilihan kamu.

Chat masuk, tugas numpuk, target belum tercapai. Kok rasanya kepala penuh ya? Di layar, kita kelihatan baik-baik saja. Story rapi, senyum lengkap. Padahal ada lelah yang disimpan sendiri. Ada overthinking tiap malam. Ada capek yang tidak tahu harus mau cerita ke siapa. Tapi dengar ini baik-baik. Kamu tidak harus kuat setiap saat. Kamu tidak harus selalu oke. Capek itu manusiawi. Sedih itu valid. Berani istirahat itu bukan lemah. Berani cerita itu bukan drama. Cari bantuan, cerita ke orang-orang yang kamu percaya. Jaga pikiranmu seperti kamu jaga tubuhmu. Kesehatan mental itu penting dan kamu berharga. Mental Health Matters, kamu tidak sendirian.

Podcast Teman Pro 2. Itu dia tadi dua lagu, satu lagu ya, satu lagu yang sudah kamu dengarkan, pilihan dari Teman Pro 2 pagi hari ini, dari Ellen alias Tari Teman Pro 2 ya. Tadi tuh request lagu Party Animal dari Charlie Black yang featuring Luis Fonsi, dan katanya mau titip salam itu untuk keluarga di Ibu Usambi. Sehat-sehat selalu. Pasti saya yakin sekali pas dengar lagu ini keluarganya juga ikut bergoyang ya. Canda Tari, bagaimana Teman Pro 2? Keluarga Tari bergoyang, kamunya sudah mulai bergoyang belum? Kalau belum mungkin sinyal tubuhnya masih loading ya. Dan sekarang waktunya kita buat buka WhatsApp Teman Pro 2. Ini ada salam masuk, requestan lebih tepatnya, dari Safi. Katanya mau request lagunya Ronan Keating, When You Say Nothing At All. Salamnya tak ada, buat siapa ini salam-salamnya ya? Oke, ada juga nih teman kita Alfa Jawa, posisinya di Kupang, yang katanya lagunya dipilih sama saya ya. Jadi Safi siap mendengarkan apapun lagunya ya. Lagu sedih mau kamu Safi ya. Kata Safi, salam buat keluarga ya, buat siapa lagi nih yang sudah bergabung di buat semua yang sudah enjoy di 92,2 MHz pagi hari ini. Katanya salamnya juga buat Mbak Femi, buat Mbak Desi, buat Bung Ferry, kemudian buat Oma Syaril juga katanya ya. Oke deh. Tapi memang dulu tuh seringnya dipanggil begitu ya, Mbak, Mas, Teman Pro 2, Bung begitu. Kalau kami tuh maunya kalau di Pro 2 dipanggil Kakak Azza. Oke, kita masih di FYP Flores Your Playlist pagi hari ini Teman Pro 2. Dan requestnya sudah dicatat juga pagi hari ini. Ini baru dinamakan Morning Playlist with a Personal Touch Teman Pro 2. Alright, kalau begitu langsung saja kita nikmati. Ini dia, ada Ronan Keating with When You Say Nothing At All.

Teman Perdua, tahukah kamu bahwa warna merah dan putih pada bendera Indonesia ternyata punya makna yang sangat dalam dan sudah ada sejak zaman kerajaan? Merah melambangkan keberanian, sementara putih melambangkan kesucian. Tapi yang menarik, kombinasi dua warna ini sudah digunakan sejak era kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Dalam catatan sejarah, pasukan Majapahit menggunakan panji berwarna merah dan putih sebagai simbol kejayaan mereka. Bahkan, warna ini dianggap mewakili keseimbangan hidup manusia antara keberanian

teman-teman Pro2 masih bersama saya Trinitas ya. Tadi lagu yang di request sama G. Oke, dan kebale G buat kamu ya yang sudah enjoy pagi-pagi di 92,2 FM. Yang belum bangun, bangun. Jangan biarkan pagi ini tuh terlewatkan begitu saja. Karena pagi ini tuh seperti playlist ya. Kalau lagu pertama sudah kurang cocok, tinggal skip dan mulai lagu berikutnya. Begitu juga sama hidup kita, teman Pro 2 ya. Ada hari yang kurang menyenangkan, it's okay, besok kita coba lagi. Yang penting jangan skip kehidupan sendiri. Hai, selamat pagi buat Kak Pauline yang ada di Kuala Lumpur, Malaysia. Oh my God, luar biasa. Keren sih, Kak Pauline. Mau request lagu apa pagi hari ini? Kirim salam-salamnya buat siapa? Ada Herodes juga ya. Herodes tadi posisinya di Jakarta Timur. Anak Jaktim dia ya. Tapi kalau Jaksel itu kan punya gaya bahasanya sendiri. Kalau Jaktim tuh gaya bahasanya yang seperti apa ya, Kak Herodes? Boleh spill ke kita ya. Oke, teman Pro 2, ada kiriman salam tadi dari Kak Herodes ya, yang sudah enjoy dari lokasinya yang ada di Jakarta Timur. Dan requestan lagunya nih pagi-pagi ajak kita buat falling in love yang lebih deep ya. Ada Stuck on You dari Lionel Richie. Ini dia lagunya buat kamu, Herodes, di posisi kamu pagi hari ini.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

la la. Itu dia Rezar dan Mevia, teman berdua dengan I'm Happy. Sekali lagi buat teman berdua yang baru saja bergabung ya, kamu sedang berada di FYP Flores Your Playlist. Ini dia program request lagu dan kirim salam khusus untuk teman berdua. Selamat pagi buat kakak setia sampai mati yang ada di negaranya Upin Ipin ya. Sehat-sehat di sana kak. Senang sekali pagi-pagi disapa teman-teman kita yang walaupun lagi sibuk dengan aktivitasnya tapi masih menyempatkan diri buat nongkrong di 92,2 MHz dan mampir juga di live TikTok kita pagi hari ini. Pagi hari ini kita sudah menerima beberapa request dan salam-salam tentunya dari teman-teman Pro 2ND yang ada di seluruh Flores ya. Ini juga ya, setiap orang yang punya lagu-lagu favorit, ini yang paling seru sih, punya cerita yang berbeda-beda pastinya ya. Ada lagu yang semangat, tadi ada lagu yang mellow tapi bikin jatuh cintanya lebih dalam ya kan. Ada lagu untuk keluarga, tadi juga ada yang request lagu untuk teman perjalanan. Nah ini ada request lagu buat siapa lagi nih yang sudah masuk. Oke, teman bro dua, ini ada dari Bang Airul yang ada di Bongawani. Selamat pagi. Paginya itu panjang teman bro dua ya. Request lagunya Armada, pergi pagi pulang pagi. Mau salam saja untuk anak dan istri, semoga selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberi kesehatan. Buat kakak yang lagi tugas, salam semangat aja. Oh iya, salam saja buat kedua ortu Kak Irin, makasih. Oke, salam ya. Nanti saya sampaikan karena saya yakin sekali my mom itu paling senang beli dagangannya Bang Irul kan. Karena beberapa kali waktu di rumah pas pulang tuh lihat, ini saya tahu ini belinya sama Bang Irul ini ya.

Inong Usman ya. Katanya salam hangat untuk Richard. Okay. Itu nama paling legendnya ya. Katanya dulu dia cerita, katanya di Bali itu dia dipanggilnya Richard. Kemudian dia bertemu dengan orang-orang yang hebat. Wow, banyak cerita yang dia sampaikan dari orang-orang hebat ini, rekan-rekan kerjanya yang ada di Bali. Banyak hal juga yang dia pelajari dan dia bawa ke ND. Terima kasih banyak untuk Kak Bang ya, asik, Bang Suprianto. Oke, buat kamu semua yang lagi enjoy di 92,2 MHz, mungkin lagu kamu yang belum sempat kita play ya pagi hari ini di Flores Your Playlist, jangan kemana-mana, ditunggu teman Pro 2 dan playlist akan terus berjalan. Semoga semangat kalian juga terus berjalan ya kan. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung, yang sudah request lagu yang belum diputarkan. Don't worry, karena siapa tahu lagu kalian akan ada di playlist.

0: Sudah waktunya pamit nih. Terima kasih telah mengikuti Flourish Your Playlist.
1: Flourish Your Playlist.
2: Playlist kamu, cerita kamu.
0: Sampai bertemu kembali.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
5: Sepada. Selamat pagi teman-teman Pro 2.
0: Pernah kepikiran kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil tapi nyata? Nah, di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru, unik, dan bikin penasaran. Mulai dari keajaiban dunia, keunikan fenomena alam, kecanggihan teknologi, sampai fakta-fakta aneh tapi nyata yang bisa buat kamu mikir. Hah? Seriusan? Kok bisa? Selama satu jam penuh, buat kamu yang suka eksplor hal-hal menarik, menambah wawasan, dan pastinya tidak membosankan. Pro 2 Spot, teman pagi yang bikin harimu makin wow!